0: penerbangan komersil dari pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan cuci bukti. Kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
2: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus dikenalkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global, dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
4: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
7: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih, Mas.
8: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Kiroat Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
12: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Kiroat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
13: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua peserta harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
14: Jadi objektif gitu ya?
13: Mudah-mudahan seperti itu.
12: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Kiroat Golongan Mujawah Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan.

0: tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
1: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
0: Musabaqoh cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawah Al-Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan pada lewat penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun kebawah final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
2: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari, jam 8 sampai zuhur sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
0: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif.
1: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
0: Musabaqoh cabang seni baca Al-Qur'an golongan Tartil Qur'an dan golongan tunanetra Musabaqoh Tilawatil Qur'an MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah, meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut, sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum, Jati, Kudus. Berikut kami ajak

0: Kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
2: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Radio, suara yang menembus batas waktu, ruang dan juga keadaan. Di balik alat sederhana itu, tersimpan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Hari ini, mari kita menelusuri jejak emas salah satu institusi penyiaran tertua di Indonesia, yaitu Radio Republik Indonesia, atau yang kita kenal dengan RRI. RRI bukan sekedar lembaga penyiaran saja. Ia adalah saksi bisu sekaligus pelaku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdiri tak lama setelah proklamasi, RRI juga menjadi corong utama yang menyuarakan semangat kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara.

Saya Florentina Kakare mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, perekat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-8.

0: Ya baik pendengar, di menit ke-47 dari pukul 9 untuk pagi hari ini, dan waktunya untuk Anda akan updatekan perkembangan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya untuk hari ini dan juga esok hari ya. Dan untuk updatean informasi selengkapnya sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Patricia Rahel Mahubesi STR, yang nanti akan menyampaikan updatean informasi selengkapnya. Halo, selamat pagi Patricia dengan Deci di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini, apa kabarnya?
1: Halo, selamat pagi Kak Resi, kabar baik di sini, gimana kabar Kak Resi ya?
0: Kabar sehat dan kabar baik juga. Oke, untuk update informasi perakiran cuaca di hari ini, silahkan update-annya untuk kita ketahui.
1: Oke, baiklah. Selamat pagi para pendengar Radio Pro 1 Merauke, di sini dengan Patricia akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Asmat, Mapi dan juga Merauke edisi hari ini Senin 14 September 2026. Untuk perakiran cuaca wilayah Asmat, di pagi, siang, malam, hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk suhu udara berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan berkisar antara 45 hingga 88%. Kemudian untuk arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 25 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Mapi, demikian untuk pagi, siang, malam, dan juga dini hari cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 45 hingga 88%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 30 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Merauke, untuk pagi hari cerah berawan, untuk siang dan malam hari juga cerah berawan, sementara untuk dini hari berpotensi udara kabur atau berasap. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 77 hingga 89%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat diperkirakan berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Sementara untuk Yosudarso berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Merauke berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Lalu untuk laut arah Purbagung Timur berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Untuk informasi pasang surut air laut, pasang maksimum pertama dengan ketinggian 4,9 meter terjadi pada pukul 16.00, dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 4,9 meter terjadi pada pukul 3 di dini hari. Lalu untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 1 meter terjadi pada pukul 9, dan surut minimum kedua dengan ketinggian 1,6 meter terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan peringatan dini bahwa masih ada potensi angin kencang di daratan dan perairan Papua Selatan yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitarnya. Untuk perakiran cuaca untuk hari Selasa 15 September 2026 diperkirakan wilayah Asmat, Mapi dan juga Merauke cerah berawan. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari, semoga bermanfaat. Tetap menggunakan masker dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Saya kembali ke Kak Rizky.
0: Baik, terima kasih untuk updatean informasi yang sudah disampaikan. Dan yang pasti juga ada beberapa hal penting ya yang perlu juga diupdatekan serta diketahui oleh masyarakat Merauke ya, bahwa kita masih menantikan hujan.
1: Betul.
0: Baik, dan
1: mari kita berdoa bersama.
0: Betul. Semoga saja dalam waktu dekat juga kita bisa menikmati berkat hujannya ya. Ya, dan tentu juga beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat di wilayah Kota Merauke berkaitan dengan titik hotspot ya, dan juga hal-hal penting yang perlu kita jaga bersama supaya terhindar dari sesuatu yang lebih berbahaya lagi ya berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita. Oke, mungkin ada hal penting yang ingin ditambahkan oleh Patricia, silahkan.
1: Ya, himbauannya untuk masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena itu sangat berbahaya, karena apinya cepat menyebar dan juga asapnya bisa mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari, visibility-nya yang mengurang dan juga kita bisa kena gangguan pernafasan baik dari masyarakat ataupun anak-anak yang mungkin iseng, ya mohon mohon dijaga lebih bijaksana lagi, dan juga untuk perusahaan-perusahaan juga kita sama-sama berhati-hati gitu dan juga menggunakan masker.
0: Baik, itu tentunya hal-hal mitigasi pencegahan ya yang betul, paling mendasar yang perlu untuk kita sama-sama kerjakan ya, dan juga tentu saling melengkapi. Baik, terima kasih untuk update informasi dan juga tentunya informasi terbaru yang disampaikan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Patricia dan semua rekan-rekan di BMKG Merauke ya. Tetap semangat. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, baik mendengar, demikian update dan informasi yang sudah disampaikan terkait dengan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, Patricia Rahel Mahulbesi STR. Informasi berikut lainnya masih akan terus kami hadirkan ya untuk Anda. Dan sesaat lagi juga Anda akan updatekan informasi cek fakta Pro 1 RRI Merauke yang akan hadir di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini.

0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi cek fakta di pagi hari ini. Dan dua informasi cek fakta yang sudah kami siapkan untuk Anda dari laman komdigi.go.id. Kita awali untuk cek fakta yang pertama adalah terkait dengan informasi hoax, 70% pegawai Kemensos terlibat judol. Selengkapnya, bahwa beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah yang mana terindikasi terlibat transaksi judi online, setara dengan 70% total pegawai, dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Presentasi ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Kita beralih ke cek fakta yang kedua, yang mana Indonesia bakal diguncang gempa dahsyat pada akhir 2026. Selengkapnya juga dikutip dari laman komdigi.go.id bahwa beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun, Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab di Indonesia, gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Ya, itu dua informasi hoax kita untuk hari ini ya, pendengar. Anda juga bisa mengikuti cek fakta Pro 1 RRI Merauke sore nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Umar bin Khattab berkata, "Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar."

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial, bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni, koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis. Sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Apa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan di suasana pagi hari ini, pendengar. Terlebih khusus untuk program pengarus utamaan gender, kita akan awali untuk informasi yang pertama, yang mana berkaitan dengan putus rantai kemiskinan. Menteri PPPA dorong pendidikan perempuan. Ya, informasinya dikutip dari laman portal berita.

dengar bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menah PPPA Arifah Fauzi mendorong penguatan akses pendidikan bagi perempuan untuk memutus rantai kemiskinan dan perkawinan anak. Dan keterangan tertulis yang disampaikan bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Ya, hal tersebut disampaikan oleh Arifah saat lokakarya di Surabaya pada Sabtu 12 September 2026. Menurutnya, keterbatasan akses pendidikan perempuan berkaitan dengan meningkatnya risiko kemiskinan dan juga perkawinan anak. Ketika perempuan memperoleh kesempatan belajar dan berkembang, maka akan banyak pilihan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan juga berkontribusi dalam pembangunan. Arifah menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat kesetaraan gender melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, kampus juga dapat menghasilkan pengetahuan serta inovasi untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan secara tepat sasaran. Ia mencontohkan Universitas Airlangga yang dinilai menunjukkan komitmen terhadap kepemimpinan perempuan. Sebanyak 11 dari 16 dekan di Universitas Airlangga merupakan perempuan. Kondisi ini menjadi modal untuk memperluas kesempatan perempuan dalam pendidikan sekaligus mendorong lebih banyak perempuan mengambil peran dalam kepemimpinan. Ya, Arifah mengatakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Kolaborasinya diperlukan untuk mendorong kesetaraan gender, kemudian pendidikan berkualitas dan pengentasan kemiskinan. Ia juga menekankan pentingnya penerapan pengarusutamaan gender sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi pembangunan. Tidak ada satupun instansi yang dapat menyelesaikan persoalan pembangunan yang kompleks secara mandiri, sehingga diperlukan kolaborasi pemangku kepentingan, diantaranya adalah pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media yang perlu mengambil perannya masing-masing. Kementerian PPPA menerapkan pendekatan pentahelix untuk memperkuat ruang bersama Indonesia atau RBI sebagai wadah kolaborasi masyarakat. RBI menghubungkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha serta masyarakat dalam menangani persoalan perempuan dan anak termasuk kekerasan. Ya, dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Arifah bahwa perguruan tinggi dapat memperkuat kebijakan pemerintah melalui riset dan data untuk memetakan persoalan serta menentukan intervensi. Dengan data dan bukti yang kuat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Airlangga M. Muktakin mengatakan bahwa tingginya partisipasi perempuan dalam pendidikan turut memperkuat upaya mewujudkan kesetaraan gender. Menurutnya, Universitas Airlangga terus membuka kesempatan setara bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas dan peran dalam berbagai bidang. Sebagian besar mahasiswa Universitas Airlangga merupakan perempuan dan kami terus membuka kesempatan setara bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kapasitas, dan mengambil peran dalam berbagai bidang. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Dekan FISIP Universitas Airlangga M. Mutakin.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya. Dan ini berkaitan dengan informasi ya, masih berkaitan dengan pengaruh utamaan gender ya. Informasinya untuk Anda update-kan.

ya, kali ini guru pendamping kunci sukses pendidikan ABK di sekolah inklusi. Selengkapnya, bahwa keberadaan guru pendamping atau shadow teacher kini menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak berkebutuhan khusus ABK. Hal tersebut dikemukakan dalam program siaran dialog disabilitas Pro 4 RRI Surabaya yang mengudara pada Minggu tanggal 13 September 2026. Dan dalam siaran tersebut RRI Surabaya menghadirkan Miradian SPSI CPS CTFT, seorang praktisi dari Komisi Perlindungan Anak KPA Surabaya sekaligus terapis ABK. Ia membedah secara mendalam topik mengenai kekuatan shadow teachers untuk keberhasilan pendidikan pada ABK. Mira mengungkapkan bahwa peran shadow teacher ini tidak sekedar mendampingi anak duduk di dalam kelas, melainkan membutuhkan keterampilan khusus dan pendekatan yang komprehensif. Pendampingan yang tepat akan menentukan seberapa jauh anak mampu untuk menyerap materi pelajaran dan bersosialisasi di lingkungan sekolah. Menurut penuturan Mira dalam dialog tersebut, seorang shadow teacher idealnya memiliki 5 kekuatan utama agar pendampingan berjalan efektif. Kunci pertama terletak pada pemahaman menyeluruh terhadap kondisi anak ya. Dan shadow teacher itu memiliki 5 kekuatan. Yang pertama, memahami sebelum menangani. Kemudian juga Mira menegaskan pentingnya pendekatan emosional dan teknis saat mendampingi anak di kelas. Kekuatan berikutnya mencakup kemampuan membangun hubungan sebelum memberikan tuntunan. Kemudian kemampuan memfasilitasi anak terkait tugas-tugas, dan berikutnya adalah kemampuan observasi pada anak. Selain fokus pada peserta didiknya, komunikasi antar pihak juga menjadi pilar kelima yang tidak kalah krusial. Seorang pendamping harus mampu menjembatani hubungan antara sekolah, keluarga, dan juga tenaga ahli ini demi tercapainya target tumbuh kembang anak secara optimal. Mira menutup keterangannya dengan menekankan kekuatan terakhir, yaitu 5, kemampuan komunikasi dengan guru pendamping, guru pembimbing khusus, wali kelas, wali guru, guru kelas, dan terapis. Melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat antar semua elemen tersebut, pendidikan inklusi bagi ABK diharapkan dapat terwujud dengan makin

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya pendengar, dan kali ini berkaitan dengan Konferensi Keluarga Asia Pasifik bahas resiliensi keluarga penguatan perempuan. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id bahwa di tengah tantangan modernisasi, globalisasi dan transformasi digital, Pusat Belajar Keluarga Madani PKBM menggelar konferensi internasional bertajuk Konferensi Keluarga Asia Pasifik dengan tema resiliensi keluarga dan kemajuan negara-negara di kawasan, penguatan peran perempuan dan pengokohan keluarga di Asia Pasifik di Jakarta pada Sabtu tanggal 12 September 2026. Ya, konferensinya yang berlangsung selama satu hari ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari 6 negara di kawasan Asia Pasifik, diantaranya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, dan Sri Lanka. Peserta terdiri dari unsur akademisi, organisasi perempuan dan keluarga, pembuat kebijakan. Ya, juga praktisi sosial dan psikolog, tokoh agama, serta perwakilan komunitas keluarga. Keluarga dan perempuan sebagai fondasi ketahanan kawasan, ini dalam pengantarnya Ketua PBKM, Dr. Aan Rohanah menegaskan keluarga adalah unit terkecil sekaligus fondasi utama dalam sistem sosial masyarakat. Maka penting untuk menjadikan keluarga sebagai pembangunan peradaban. Lalu juga keterangan tertulis yang disampaikan, keluarga memerlukan pembinaan dalam rangka menyiapkan generasi yang berintegritas. Semua anggota keluarga adalah komunitas yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan. Data World Bank 2023 menyebut setiap tambahan 1 tahun, pendidikan ibu dapat menurunkan angka kematian anak hingga 9%. Sementara data UNESCO 2024 mencatat masih ada 16 juta anak SD dan 34 juta remaja di Asia Pasifik yang tidak bersekolah dengan proporsi anak perempuan lebih tinggi. WHO 2025 juga menyoroti masih tingginya angka kematian ibu di Asia Selatan dan Pasifik akibat minimnya fasilitas kesehatan. Menjawab tantangan itu, PKBM saat ini tengah mengembangkan konsep rumah bercahaya. Lebih dari 250 tema disiapkan, mulai dari persiapan menikah, mendidik anak, menghadapi perceraian, menjadi orang tua tunggal, hingga peran sebagai kakek nenek. Ini upaya yang diperluas dengan pemanfaatan teknologi digital. Dan dalam keterangan yang disampaikan bahwa PBKM membangun keluarga di Asia Pasifik termasuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam penguasaan teknologi digital. Faktanya, negara Asia Pasifik menjadi negara penetrasi terbesar penggunaan internet. Dan kita akan memperluas penguatan keluarga lewat ruang digital. Kita menyerukan masyarakat mulai dari mereka yang belum menikah hingga kakek nenek. Dan kemudian 8 materi pokok dan juga praktik baik lintas negara. Konferensi dibagi dalam 2 pokok bahasan besar. Yang pertama, peningkatan peran perempuan meliputi perempuan dan agama, pendidikan dan kesehatan, peran di keluarga dan masyarakat, serta kepemimpinan di ruang publik. Kedua adalah pengokohan keluarga meliputi penguatan fungsi keluarga, membangun resiliensi, menghadapi tantangan global, serta nilai kebijakan dan kolaborasi. Sesi khusus country sharing menampilkan praktik baik dari berbagai negara. Indonesia memaparkan program kampung keluarga berkualitas dan peran
peran dari PKK. Malaysia berbagi integrasi nilai keagamaan dan kebijakan keluarga. Brunei menampilkan model pendidikan perempuan berbasis nilai Islam. Thailand memaparkan kebijakan perlindungan ibu dan anak. Dan sesi keynote speech-nya disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid dengan subtemanya keluarga berketahanan sebagai prasyarat kawasan maju. Dan Dr. Hidayat menyebutkan kawasan Asia Pasifik dihuni oleh 60% yang sangat menghormati agama. Filosofi besar lahir dari Asia Pasifik, ajakan Konfusianisme misalnya, sangat mementingkan penghormatan anak kepada orang tua. Iya, dan juga agama Hindu mengajarkan pentingnya keluarga sukinah. Katolik menegaskan pentingnya anak menghormati orang tua. Kemudian Islam mengajarkan birrul walidain dan keluarga samara. Dan juga untuk Kristen besar di, dan itu merupakan potensi besar di wilayah Asia Pasifik. Di sisi lain, masyarakat di kawasan ini juga tengah dipengaruhi oleh gerakan LGBT dan upaya masih untuk menjauhkan masyarakat dari eksistensi keluarga. Ya, Hidayata juga mengatakan ada 3 jenis ancaman dari gerakan tersebut. Ya, itu terkait dengan konferensi keluarga Asia Pasifik bahas resiliensi keluarga dan penguatan perempuan. Informasi yang melengkapi program pengarus utamaan gender di edisi pagi hari ini yang sudah Anda dengarkan ya. Dan informasi lain masih akan Anda ikuti ya pendengar. Sampai jelang nanti pukul 11.30 waktu Indonesia Timur.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir ya untuk Anda update-kan, dan informasi berkaitan dengan generasi muda lestarikan pakaian adat, jaga jati diri Indonesia. Iya, dan selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id bahwa di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan tren global, generasi muda Indonesia terus menunjukkan bahwa kecintaan terhadap adat dan budaya Nusantara belum luntur. Iya, mengenakan pakaian adat dalam berbagai acara besar menjadi salah satu cara sederhana namun bermakna untuk menjaga identitas bangsa. Pakaian adat Nusantara bukan sekedar busana yang digunakan dalam acara seremonial, dan tentunya di balik setiap motif, warna, kain, dan aksesoris tersimpan sejarah, filosofi, serta nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur. Karena itu, mengenakan pakaian adat merupakan bentuk penghargaan terhadap warisan budaya sekaligus wujud nyata kecintaan terhadap Indonesia. Fenomena semakin seringnya generasi muda mengenakan pakaian adat dalam berbagai kegiatan ini menjadi angin segar bagi pelestarian budaya, mulai dari peringatan Hari Kemerdekaan, Hari Nasional, kegiatan sekolah dan kampus, saat organisasi festival budaya, hingga berbagai perhelatan resmi. Pakaian adat semakin mendapat tempat di kalangan anak muda. Menariknya, generasi muda tidak hanya mengenakan pakaian adat dengan gaya tradisional, kreativitas juga terlihat dari cara mereka memadukan busana adat dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan ciri khas dan nilai budayanya. Hal ini membuktikan bahwa budaya Nusantara dapat terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Ya, saat generasi muda menjadi garda terdepan dalam melestarikan budaya adat istiadat ya, pelestarian budaya tidak harus selalu dilakukan setiap kegiatan besar. Memilih mengenakan pakaian adat pada momentum penting, mempelajari makna dibaliknya, serta memperkenalkannya kepada lingkungan sekitar, ini merupakan langkah kecil yang memiliki dampak besar. Apalagi di era digital, generasi muda memiliki kesempatan luas untuk memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia melalui media sosial. Pakaian adat dikenakan dalam sebuah upacara dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang begitu luar biasa. Ya, keberagaman pakaian adat dari Sabang sampai Merauke juga menjadi gambaran tentang betapa luas dan beragamnya identitas Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda, tetapi seluruhnya berada dalam satu bingkai kebangsaan. Karena itu, momentum berbagai acara besar seharusnya tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan merayakan sebuah peristiwa. Acara-acara tersebut juga dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kebanggaan terhadap budayanya sendiri. Jangan sampai pakaian adat hanya dikenakan ketika ada kewajiban atau seremoni tertentu. Jadikan pakaian adat itu sebagai bagian dari kebanggaan dan identitas generasi muda Indonesia. Ya, itu jadi informasi terakhir kita untuk hari ini ya, pendengar, di rangkaian Merauke pagi ini yang sudah berlangsung dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Anda akan dengarkan untuk rangkaian Merauke siang ini dilanjutkan dengan Merauke sore ini, dan Anda akan ditemani bersama dengan Almendo Maturbong. Saya Dici pamit dari ruang dengar Anda ya, pendengar. Selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda, dan tentunya juga selamat melanjutkan juga seluruh aktivitas yang akan diselesaikan sepanjang hari ini. Selamat siang, dan tentunya sampai berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya.

0: mengapa pantai ini so tarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Minda Motorbus, dalam rangkaian Merauke siang hingga sore nantinya di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz tentunya. Dan juga ya, kami menginformasikan untuk Anda di hari ini. Bahasanya LPP RRI Merauke turut melaksanakan Lomba Bintang Radio audisi kedua di hari ini, Senin 14 September 2026. Dan audisi kedua dilaksanakan di hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 16 waktu Indonesia Timur, di studio podcast RRI Merauke, menampilkan 11 peserta yang akan menyanyikan lagu daerah Nusantara dengan 11 peserta, diantaranya 8 peserta kategori putri, yakni Paulina Mahuse, Frida Yulita Awi, Sanche Rumbo, Angel Sateno, Christina Arini Putri, Miliana Dasmedase, Mita Silvana Amanda,
1: Ibu,
0: Cindy Timisela, dan juga 3 peserta untuk kategori putra, ada Zaki Aljabar, Hendro Mario Anasriel Yamlean, dan Eri Kurniawan. Lomba disiarkan melalui Pro 2 Merauke FM 96,4 MHz dan YouTube RRI Merauke Official. Selain penilaian juri, pendengar ataupun Anda pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 dapat mendukung peserta untuk menjadi juara terbaik dengan memberikan voting melalui link Bintang Radio RRI.id. Dan kembali kami menginformasikan untuk Anda, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan ya, pakai doa Angelus bagi Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Dan juga tentunya berikut akan kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani untuk jelang doa Angelus di siang hari ini.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nasional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan ya pendengar, berikut yang kami hadirkan untuk informasi seputar musik tradisional dan budaya. Hari ini Anda kami ajak berada di Sulawesi Selatan. Ya, Anda akan mengenal segala informasi dari etnis Bugis ya di siang hari ini. Dan berikut informasi selengkapnya dari etnis Bugis atau suku Bugis Sulawesi Selatan Indonesia.

Suku Bugis merupakan kelompok etnis Austronesia terbesar di antara tiga kelompok etnolinguistik utama di Sulawesi Selatan, bersama dengan suku Makassar dan juga Toraja.

Sulawesi Selatan terletak di bagian barat daya Pulau Sulawesi dan pulau terbesar ketiga di Indonesia. Namun pada tahun 1605, suku Bugis beralih dari kepercayaan animisme ke Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Bugis menganut agama Islam, sebagian kecil dari mereka memeluk agama Kristen serta kepercayaan pra-Islam yang dikenal sebagai Tolotang. Suku Bugis sendiri yang populasinya diperkirakan sekitar 6 juta jiwa dan mencakup 2,5% dari total penduduk Indonesia. Secara historis, suku Bugis dikenal sebagai pelaut dan perantau yang ulung. Selama beberapa abad terakhir, mereka telah menjelajahi dan menetap di berbagai wilayah di Nusantara, termasuk Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, serta daerah lain yang menjadi tujuan migrasi besar-besaran sejak akhir abad ke-17. Sebagian besar orang Bugis yang berbicara dalam bahasa daerah yang khas yaitu bahasa Bugis atau bahasa Ugi. Selain menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Bugis termasuk dalam kelompok bahasa Sulawesi Selatan yang juga mencakup bahasa Makassar, Toraja, Mandar dan juga Masen Rempulo. Nama Bugis sendiri merupakan eksonim yang berasal dari bentuk lama nama tersebut. Sedangkan Tougi adalah endonim yang digunakan oleh masyarakat Bugis itu sendiri. Ya, untuk etimologi terbagi menjadi 3, eksonim dan endonim. Dari istilah Bugis dikategorikan sebagai eksionim yang mengacu pada istilah yang diberikan oleh kelompok luar bukan oleh komunitas itu sendiri. Dalam konteks linguistik dan budaya mereka, masyarakat Bugis menyebut diri mereka sebagai Tougi atau Tobugis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa istilah Bugis kemungkinan besar muncul dari interaksi eksternal, khususnya selama periode kolonial itu sendiri. Adapun asosiasi mitologis dari istilah Bugis seringkali dikaitkan dengan tokoh Lasatampugi yang merupakan karakter utama dalam epik Lagaligo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Berdasarkan tradisi lisan, Lasatampugi adalah seorang pelaut sekaligus pendiri kerajaan di Wajo yang diyakini menjadi inspirasi bagi istilah Ugi yang kemudian berkembang menjadi Bugis. Dan terakhir ada catatan kolonial. Istilah Bugis sendiri pertama kali tercatat dalam dokumen kolonial pada abad ke-16, khususnya dalam sumber-sumber Portugis. Catatan ini mencerminkan pengakuan yang semakin luas terhadap istilah tersebut selama periode ekspansi kolonial Eropa di Asia Tenggara, yang menunjukkan proses integrasi masyarakat Bugis dalam narasi sejarah regional yang lebih besar.

Ya, lebih lanjut asal-usul dan latar belakang, secara singkat penduduk paling awal di Sulawesi Selatan kemungkinan berhubungan dengan manusia wajak yang berasal dari ras Proto-Australoid. Beberapa artefak serpihan ditemukan di lembah sungai Walanai dan Maros yang diperkirakan berasal dari antara 40.000 hingga 19.000 sebelum Masehi. Kebudayaan pemburu pengumpul di Sulawesi Selatan dikenal sebagai budaya Toalean yang didasarkan pada penggunaan alat berupa bilah, serpihan, dan juga mikrolit. Mereka mungkin berasal dari ras Melanosoid dan Australoid sehingga berhubungan dengan populasi kontemporer di Papua Nugini dan juga Australia. Untuk sejarah masyarakat awal, gaya hidup masyarakat Bugis kuno sebagian besar dipertahankan oleh masyarakat Toraja yang masih memeluk agama tradisional hingga awal abad ke-20. Rumah mereka umumnya dibangun di atas tiang dan komunitas-komunitas tersebut cenderung tersebar di sepanjang tepi sungai, pantai, dan juga danau. Kegiatan utama pada periode ini meliputi bercocok tanam padi, millet, jali, dan juga tanaman pangan lainnya. Ada juga menangkap ikan dan kerang, memperoleh hasil hutan, serta berburu hewan liar. Kerbau diimpor dan digunakan sebagai media pendukung dalam acara-acara penting lainnya. Ya, berikut adalah informasi awal untuk Anda dalam segmen musik tradisional dan budaya dari suku Bugis. Akan kami terus hadirkan untuk Anda segala informasi dari suku Bugis dalam musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan yang peninggal berikut seputar informasi terakhir dari etnis Bugis, ada bahasa dan dialek. Untuk bahasa Bugis merupakan bagian dari keluarga bahasa Austronesia, yang dimana bahasa Bugis termasuk dalam kelompok bahasa utama di belahan barat daya Sulawesi bersama dengan Makassar, Toraja, Masen, Rempulo, dan juga Mandar. Bahasa-bahasa ini secara kolektif termasuk dalam bahasa Sulawesi Selatan. Penutur bahasa Bugis dominan di sebagian besar kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Baru, Sinje, dan juga Parepare. Di Bulukumba, Pangkep, dan juga Maros, populasi penduduk terbagi antara desa-desa penutur Bugis dan Makassar. Masing-masing desa mempertahankan identitas bahasa mereka sendiri, dan batasan bahasa yang serupa juga terlihat di kota-kota pesisir barat Laut Pinrang atau di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Polmas di Sulawesi Barat, yang merupakan area transisi antara wilayah budaya Bugis dan juga Mandar. Ya, untuk pakaian, tekstil, dan juga tradisi menenun dalam budaya tradisional Bugis Makassar, tekstil dan pakaian dihormati dan memiliki tempat khusus dalam masyarakat. Namun secara historis, warna dan motif yang dikenakan oleh para pemakainya memiliki indikator penting dan berfungsi sebagai simbol penentu identitas, usia, dan juga status seseorang.

0: Istilah baju bodoh berasal dari bahasa Makassar yang diterjemahkan sebagai pakaian pendek. Namun sebaliknya dalam bahasa Bugis, pakaian ini juga dikenal sebagai baju toko dan baju ponco. Sebagai tunik dengan lengan pendek, pakaian ini biasanya dipadukan dengan sutra dan sarung tenunan. Pakaian ini berasal dari awal abad ke-9 mengikuti pengenalan kain muslin oleh para pedagang asing ke pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan. Ya, dengan meningkatnya islamisasi di kalangan Bugis Makassar, bentuk baju bodoh yang terkait muncul. Memiliki lengan lebih panjang, baju labu dari bahasa Makassar labu panjang juga dikenal sebagai bodoh panjang. Untuk kuliner sendiri yang paling terkenal ya adalah teknik memasak asin dalam masakan Sulawesi Selatan dapat dilihat dari adopsi jalangkote, pai kecil yang digoreng yang diadopsi dari Portugis papeda. Isian jalangkote biasanya terdiri dari bihun, menunjukkan pengaruh Tiongkok yang dikombinasikan dengan irisan sayuran telur rebus dan daging cincang. Ada juga berbagai jenis hidangan yang menandakan asal-usul lokal seperti kuah beras, sangat populer dengan hidangan seperti burasa dan tumbul lapa-lapa langka. Kue beras ini dikukus dan dibungkus dalam wadah daun dengan santan, memberikan rasa yang kaya dan gurih. Biasanya disajikan sebagai pengganti nasi putih dan dimakan bersama sup atau hidangan sampingan lainnya. Ya, untuk kuliner ya, untuk senjata dan juga tradisi militer. Senjata tradisional Bugis Makassar meliputi berbagai jenis blad pisau dan juga senjata api. Namun badik juga dikenal sebagai kawali yang dianggap sebagai senjata tradisional yang sangat terkait dengan identitas mereka. Dalam pemahaman tradisional Bugis Makassar, hierarki badik dianggap berada di bawah keris. Berbeda dengan badik yang digunakan hampir seluruh lapisan masyarakat, keris pusaka atau keris dinasti adalah regalia keluarga penting di kalangan elit kerajaan Sulawesi Selatan. Ya, benar itulah informasi terakhir untuk Anda dalam musik tradisional dan budaya di Merauke siang ini. Dan juga tentunya akan kami hadirkan untuk Anda ya nantinya di pukul 11. Ya, maksud kami pukul 13 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan juga warta berita dinamika olahraga Pro 3 RRI di siang hari ini untuk edisi siar Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di musik tradisional dan budaya dari informasi suku Bugis.
1: Hey bro,
2: sore ini telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
2: Dinamika olahraga.
3: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dicatatkan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga all musim sempurna mereka. Selesai pertandingan manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai première manche, Sakai. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Peringat RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana kalau juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi riset yang
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara tidak bisa mengalami juara, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari KBR, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Otis sebagai orang negara, dan beliau juga menegak dari orang negara, dan beliau juga sangat menggalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemenegak tapi tidak paham tentang bola, beli tentang bola dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga tidak ketua, jadi hanya ketua-ketuaan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi ada forum dalam dimana para klub yang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana jurnal dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Baju

0: menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
0: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Acho que a nossa equipe faz parabéns. A gente vem trabalhar a semana toda muito forte.
0: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-60.

0: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
1: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
2: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
0: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
3: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
4: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
5: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
5: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
6: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
5: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
3: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa.

Ya, pendengar bersatu RRM Rocky dimanapun Anda berada, tentunya saat ini Anda kami ajak bersama dalam segmen acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi apa ya?

Ya, edisi hari ini Senin 14 September 2026 Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971-333-0745 ataupun melalui media WhatsApp kami di 08 52 75 11 24 33. Kami senantiasa menanti atensi Anda untuk bergabung dalam acara Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan juga tentunya akan terus kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda lagu-lagu dangdut ya, di segmen Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kamu.

0: pria persatuan Merauke dimanapun Anda berada ya. Tentunya berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Yoga.
0: Dengan Aldo.
1: Aldo.
0: Iya, Bunda
1: Ima.
0: Sorry
1: Aldo, Bang Aldo sorry ya. Suaranya apa? Iya, enggak apa-apa ya. Soalnya saya baru monitor terus langsung diangkat.
0: Aman.
1: Dengan Bunda Ima ya. Bang Aldo. Ada Ais apa, Bang Aldo? Siapa?
0: Iya, harusnya Bunda.
1: Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Iya, namanya. Saya kenampaknya tidak akan dikasih jatah makan ini kayaknya karena salah ngomong.
1: Aduh, Bang Aldo, ada lagu lagunya apa? Cita-cita tak aja.
0: Boleh, ya? Judulnya?
1: Apa ya? Gondang San, apa Gondang Cikini?
0: Iya, nama-nama stasiun. Iya, Gondang Cikini ya.
1: Salam-salam ya, Bang Aldo. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang, salam sehat ya. Salam kompak selalu. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Bang Cut. Ada Cigura Jakarta, Ibu Sosia Saat, Kakak Anis juga. Pak Norki, Pak Bernard ya. Pak Joni, Pak Hasan Lalo. Ada Sentral Fit, terutama Rorin Putra Tamir. Ada Kakak Puja juga ya, Bunda Ima. Ada Mama Nambe, Mama Roni, Mama Siti. Ada juga Bang Benicio yang ada di Bournemouth bersama Bang Trivi. Ada di Manado, Ibu Ellen di Manado juga. Ada juga Ibu Ani Kota Mobagu ya, Bang Bintang Bang Lai ya, Bang Putra Tengah juga. Pokoknya sapu rata aja ya, Bang Aldo dari A sampai Z tanpa terkecuali buat semua-semuanya. Bang Aldonya tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu. Bang Aldo dua terbaik buat Bang Aldo dan keluarga di rumah. Makasih Bang Aldo, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Natalia sudah bergabung bersama kami ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan ternyata lagunya dari ini ya, Duo Anggrek untuk lagu Cikini ke Gondang Dia.
2: Gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
0: Dan berikut pendengar Anda akan dengarkan ya requestan dari Bu Natalia di Toli-Toli ya, Go Cikini ke Gondang Dia dari Duo Anggrek. Ya, tentunya juga kami menanti atensi Anda untuk bergabung bersama dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Merauke siang ini. Dan selamat mendengarkan
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Bagaimana sayang? Apakah kau merasa bahagia?

0: Dan mereka peserta dari mereka berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut, Dangdut, adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Anda Aceh.
0: Bung Cut. Bang Cut, Bang Cut.
1: Betul.
0: Oh, lama tak berjumpa Bang Cut, suaranya cukup kecil ya. Jadi agak susah terdengar di studio. Oke, Bang Cut.
1: Jauh kan.
0: Oke. Apa kabarnya di siang hari ini Bang Cut di Aceh?
1: Baik. Cuaca cukup panas. Dan sebagainya.
0: Oke. Untuk siang hari ini mau request lagu dangdut apa nih Bang Cut?
1: Lagunya ini lagu Sakura.
0: Sakura
1: Serigala.
0: Sakura Seribu Serigala.
1: Duo Serigala. Oh,
0: Duo Serigala. Maaf. Oke, judulnya Sakura ya.
1: Iya.
0: Siap, boleh salam-salamnya Bang Cut. Disilakan. Ya.
1: Ada Pak Nurti.
0: Iya.
1: Yang main Siti Muri. Ada Bokarja Pak Astro.

0: sería Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Siap, terima kasih Bang Cut. Ya, berikan persatuan dan merauke. Tentunya Anda dapat bergabung ya bersama kami di Prodang Dudangdut adalah kita di siang hari ini di 0971330745. Dan berikan penafas selanjutnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Kakak Aldo ya.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ellen dari Malalayang Manado, Kakak Aldo. Apa kabar?
1: Apa kabarnya Bu
2: Sudah
1: Ellen?
2: Sudah pernah ketemu tuh Kakak Aldo tuh?
1: Sudah. Kalau tidak salah 3 hari yang lalu.
2: Iya.
1: Apa kabarnya Bu Ellen dari Manado? Nampaknya ceria ya. Curiga cuaca.
2: Oh, selalu ceria soalnya.
1: Iya.
2: Iya, selalu ceria. Kan di Manado ini panas membara.
1: Siap, saking membaranya harus kita semangat.
2: Iya, harus semangat. Aktivitasnya harus lebih semangat lagi. Yang penting banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi, tau gak Aldo?
1: Iya, benar sekali.
2: Kalau Merauke, hujan kah belum?
1: Masih panas. Kadang mendung tapi gak hujan. Iya.
2: Aduh, di Toli-Toli sudah hujan. Semalam saya telepon sama Bunda Natalie, hujan deras di Toli-Toli. Seandainya dia bisa kesini-kesini ya.
1: Iya.
2: Ke Manado, baru ke Merauke. Adanya cuma hujan rindu kayaknya ya. Bercanda ya Kak Aldo.
1: Aman. Sampai tahun depan kita bercanda pun boleh.
2: Jadi saya mau request lagu Siapa Kau dari Lilis Karlina Kak, itu yang Sungguh Aku Tak Pernah Tahu.
1: Dari
2: siapa
1: tadi?
2: Lilis Karlina kayaknya.
1: Lilis Karlina ya.
2: Iya, Siapa Kau judulnya. Udah lama sih lagunya. Tahun 90-an kayaknya.
1: Judulnya tadi apa, Bu?
2: Siapa Kau?
1: Aku Aldo, Bu. Kok saya ditanya?
2: Kok
1: saya ditanya ulang-ulang ya? Kan udah tahu saya Aldo, kok ditanya siapa kau?
2: Iya, judul lagunya itu Siapa Kau, Kakak Aldo. Ini saja bercanda. Oke, siap, 86.
1: Oke, disilakan salam-salamnya Bu Ellen.
2: Pertama buat Kakak Aldo yang juga semangat.
1: Siap.
2: Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap amin. Semangat, banyak rezeki, diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
1: Amin.
2: Lanjut, mas salam yang ada lewat tadi, ada Bunda Christina Tali. Terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Ada Ibu Utri bersama suaminya Pak Freddy, terima kasih juga salamnya kemarin. Salam kasih, salam sehat, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Ada Pak Putra Tengah yang ada di Fak-Fak, apa kabar? Ada Bung Kasanova juga di Fak-Fak, apa kabar? Kalau ada monitor, calling-calling. Ada Bung Darwin di Fak-Fak, ada Bung Tajudin di Minahasa. Ada Bung Cliff juga di Manado, semuanya selamat siang, salam sehat. Dan semua pendengar setia Prodangdut-Dangdut adalah kita Merauke, Prosatu Merauke, di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Untuk Kakak Aldo yang ceria, yang suka bercanda juga. Lagunya aman, Siapa Kau?
1: Aman, siap Aldo, siap.
2: Mantap. Untuk Kakak Aldo, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Okay. Terima kasih kembali, Bu Ellen. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
1: Dan pendengar, itu dia dua penonton kita, Bu Natalia dari Toli-Toli dan juga Bu Ellen ya dari Manado. Semangat 45 untuk Prodangdut di siang hari ini. Dan ya tentunya juga requestannya ada dari Duo Serigala dengan judul Sakura dan Lilis Karlina dengan judul Siapa Kau. Aku Aldo. Ya, untuk itu selamat mendengarkan untuk segmen produk dari siang hari ini, requestan dari Bu Natalia dan juga Bu Ellen Manado dan juga Toli-Toli.
3: Produk dari Dangdut adalah kita.

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Dengar, sudah Anda dengarkan tadi ya, 2 requestan lagu dari Bu Ellen dan juga Bu Natalia Manado dan juga Toli-Toli. Dan mereka penelpon selanjutnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara ini, Bung Aldo.
3: Dengan Bang Cliff dari Manado ya? Nampaknya baru iya, pertama betul. Kali berjumpa nih Bang Cliff.
4: Sama Bung Aldo baru kali ini, baru perdana. Tapi kalau sama Deci dan kawan-kawan udah keseringan gitu.
3: Siap. Tadi juga ada dari Manado, Bu Ellen.

0: seluruh Indonesia lah. Masih panas kan?
1: Iya, masih panas. Belum hujan di sini soalnya.
0: Belum, belum. Sama-sama dengan kita di sini di Manado, Minahasa, belum, belum.
1: Okay.
0: Masih merindukan kasih sayang. Eh, merindukan kasih sayang. Merindukan kasih sayang yang di atas ya, ya kan?
1: Iya.
0: Supaya
1: hujan terus.
0: Hujan gitu.
1: Siap.
0: Ah, yang penting baik-baik ya. Sehat-sehat kan, Bung Aldo ya?
1: Puji Tuhan, sehat juga, Bang Cliff.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau begitu, saya minta lagu dangdut ya.
1: Gak mau ah. Gak mau dikasih. Oke, boleh bang, silakan judulnya.
0: Dangdut apa ya? Aduh, saya sudah pikir tadi tapi kok lupa ya. Mungkin lo kayak senang di plus grogi mungkin ketemu sama Bung Aldo gitu.
1: Pertama kali ya, emang kalau
0: soalnya itu... pertama kali kan, iya. Kalau sama si Deci kan, paling kita udah ketawa kecil lagi di udara lagi.
1: Okay.
0: Apa ya, dangdut? Apa ya, kemarin sakitnya itu di sini. Alamat su, boleh?
1: Alamat palsu.
0: Iya ada kan?
1: Iya, alamat ada dari Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting kan?
1: Iya.
0: Bisa turun?
1: Bagaimana?
0: Yang Ayu Ting Ting yang alamat palsu itu bisa turun itu?
1: Iya bisa.
0: Oke. Okay.
1: Oh, untuk perjumpaan pertama aja. Boleh untuk Bang Cliff.
0: Oh, karena saya pikir-pikir apa ya? Oh, sebenarnya saya udah laki-laki sih.
1: Udah kementok ya, jadi jujurnya kayak alamat palsu ya. Tapi gak ada cerita tersendiri nih terkait dengan alamat palsu ya.
0: Oh enggak, justru bukan. Saya waktu itu salah masuk rumah malah.
1: itu rumah yang salah, bukan alamat yang palsu.
0: Rumah yang salah, bukan alamat palsu. Aku yang salah, bukan si pemberi alamat yang beri alamat palsu. Tapi aku yang salah masuk rumah. Ketok-ketok pintu saya cari. Mawar, mereka bilang, oh bukan mawar di sini namanya bunga.
1: Gak apa kan
0: sama bunga. Baik, dulu nanti kita lanjut berikut. Soalnya aku perdana loh. Nanti
1: siap.
0: Mereka bilang, kuis itu daripada ini ketemu sama Bung Aldo udah ceriat banget ya, saudara.
1: Iya sih.
0: Tapi nggak apa-apa kan, kita sudah di keluarga RRI Merauke kan.
1: Dinantikan juga kehadirannya di LPP RRI Merauke.
0: Oke, benar-benar. Oke, Chris, lu salam ya yang udah gabung tadi ya. Ada Bunda atau Ibu Ellen yang ada di Manado, sama-sama Manado Sulawesi Utara. Lanjut ada Bunda Kristi Natalia yang sekarang lagi di Toli-Toli. Yang kemarin di Palu kan sama anaknya, tapi sekarang lagi di Toli-Toli. Tapi pernah lo datang di Manado juga, Ibu Kristin. Langsung datang di LPPR di Manado. Soalnya kan gaul kan, Ibu Kristin kan?
1: Iya.
0: Bukan cuma gaul, ternyata bukan cuma di udara, ternyata di darat juga.
1: Saya curiga di laut juga.
0: Nah, berikut nanti di laut. Tapi jangan sekarang, mungkin bergeloran sekarang. Ombak kan? Terus ada Tajudin juga yang ada di Tondano sana, Minahasa, dan orang-orang Merauke aja ya. Yang siapa ya, pokoknya ada suami istri kalau tidak salah ya, perwakilan Ibu Utri aja ya. Sama Pak Freddy kalau tidak salah kan, yang
1: iya,
0: sama Freddy yang di Merauke. Dan ada yang ada di Fak-Fak, ada Putra apa? Putra Tengah atau Putra Pinggir?
1: Tengah, jangan terlalu di pinggir-pinggir.
0: Oh, tengah, kan? saya kira putranya di pinggir, ternyata di tengah fak-fak mungkin.
1: Iya.
0: Dan semua-semualah.
1: Iya,
0: soalnya saya mau sebut satu persatu, banyak banget kan, habis waktu dong. Kasihan yang di belakang, nanti mereka udah garuk kepala nih.
1: Mereka
0: sudah masuk itu udah. Oke, itu aja dulu ya, Bung. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
2: Iya, terima kasih Bung Cliff ya, sudah bergabung bersama kami dari Manado untuk membersamai dalam acara Pro Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dengar requestan dari Ayu Ting Ting, alamat palsu ya. Sedikit kementok tadi ya, tapi tidak apa-apa. Berikut penelpon selanjutnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Bung Aldo, ini

sih ya. Oke, ternyata langsung di notice ini ternyata. Siap. Bang Putra, apa kabarnya?

0: siang hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar siang hari puji ini saya ya. Baik selalu, puji Tuhan. Cuaca masih juga panas-panas ini. Belum ada hujan juga ini. Rindu hujan, sekarang belum.
0: Itu lagi
1: ya. Ada sih kemarin-kemarin, tapi ya
0: tidak terlalu.
1: Lumayan jauh.
0: Siap. Bang, untuk siang hari ini mau request lagu apa nih Bang di Prodangdut?
1: Kasih saja, yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang?
1: Ya, Betty Vera.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
1: Oke, Bang Aldo. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas. Sukses kembali selalu dan sehat sama keluarga. Oke, yang pada lewat. Bunda Natalia, Ibu Ellen, Bang Cliff, Bunda ada juga masih ada Denny Jo di sana, ada juga Ibu Ratna, Ibu Ani di Kota Mubago sana, kemudian Pak Freddy Putri, semua yang ada di Merauke, Bang Lorki juga, Bang Bernard, pokoknya semua yang di Merauke, ada Puja juga, ada juga, ada juga Bang Cuti Kamame, ada juga Kedinda, ada juga Ayu Masohi, ada Bang Lai Kalimantan Utara, ada juga Pak Nasrun, juga ada Ibu Farida, juga ada Ahmad Irwan, Bang Luhut. Oke, sudah, semua saya tanpa terkecuali. Semoga terhibur selalu, sehat dan juga salam kompak. Oke, Bang Aldo, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siap, terima kasih kembali Bang Putra Tengah ya dari Fak Fak. Ternyata sudah langsung ternotis dari Bang Cliff langsung ke Bang Putra. Dan mendengar dari requestan Bang Putra Tengah di Fak Fak, ada dari Fetty Vera dengan judul Sedang-sedang Saja ya. Dan berikut penelpon ketiga ya untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Ayu akhirnya. Tadi saya tunggu nih, saya kira Kakak Ayu. Ternyata Kakak Ayu masih menanti ini ya.
2: Giliran. Nanti yang apa yang turun.
0: Siap.
2: Bertarung dengan apa perjuangan dan doa lewat ber.
0: Kak Ayu, apa kabarnya untuk siang hari ini?
2: Sehat, Bang Aldo, kayak mana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Kak Ayu.
2: Ya, syukurlah ya Bang Aldo, panas-panas nih ya. Panas gak di sana?
0: Lumayan panas, tapi saat ini kayaknya sudah mulai mendung, udah sedikit mendung.
2: Wah, kalau mendung mah enak, berarti mah panas nih.
0: Iya.
2: Kalau yang dingin-dingin dan yang seger-seger.
0: Benar.
2: Aduh, ya Allah, baiklah ya Bang Aldo, sehat di sana, ingin mendengarkan lagu dari... Siapa ya kita mau mendengarkan lagu ini dari Bunda Elvi Sukaisi deh.
0: Oke, boleh. Judulnya?
2: Itu yang Pantai Losari itu apa sih?
0: Pantai Losari?
2: Gaya-gaya yang lala.
0: Sumpah benang emas ya?
2: Hah? Sumpah benang emas sih?
0: Iya. Iya ya.
2: Ada ngatur sentang lah ya, rambut gitu lah. Ya sudah, itu sudah sumpah benang emas. Sumpah benang palsu.
0: Tadi lama palsu, sekarang benang palsu. Ini nampaknya kebanyakan palsu-palsu.
2: Yang banyak nyanyi tuh. Yang suka banyak-banyak itu ya, sampai jadi sumpah benang palsu. Harus sumpah benang emas.
0: Emas sah. Siap.
2: Kan kalau sah kan pakai emas lah itu. Emas 1 gram, emas 2 gram. Ya sudah, kita mau sampai ini Bang Aldo berputar tengah tadi di Pak. Jauh ya, main di sini jauh ya, sama dengan Pak Lemon.
0: Iya.
2: Kemudian juga untuk Pak Freddy Putri, Mama Ines, Ibu Sri ya. Terus sama yang dari Mbak Ufis, ya selamat ya. Pak Pemura 13 juga penawarin, Puja sama Rory, putra-putra semua di sana. Terus juga untuk putra-putri tercinta gitu ya, yang ada di Merauke. Pokoknya buat putra-putri tercinta yang ada di sana, maksudnya untuk putra-putri Merauke gitu toh.
0: Iya, siap.
2: Iya, mesti begitu, pengen menyambut semua.
0: Iya.
2: Kalau ada putri, boleh kata salam putra lain.
0: Iya, jangan-jangan gitu. Jangan putri saja, harus putra juga.
2: Iya, putra. karena kan ada putra putri mau
0: iya,
2: gitu.
0: Iya benar sekali.
2: Ya kalau kakak dimasuki bilang putra putri masohi gitu. Ya kemudian buat Pak Hambali Bintang Pratama juga, terus ada Bu Farida, Bang Cita Mame, Kak Kiana, Sumber Jakarta yang dari Sulawesi Tenggara, Bu Sel, kemudian juga untuk Bang Luhut ya. Ada juga Pak Widi yang paling jauh, di antara yang jauh di Tokyo, ya mudah-mudahan besok sehat ya, dan selalu dimintas. Siapa lagi ya yang belum tersapa dan terjamah gitu.
3: Bang Cut?
2: Ya buat... Sudah Bang Cut sudah, itu dari, iya, toh dia kan mewakili orang Sabang.
3: Oke.
2: Okay. Ya, Pak Freddy mewakili orang Merauke, begitu ya. Pak Freddy, Putri sudah toh, jangan terlupa dong.
3: Iya, sudah. Jangan
2: lupa, angkat itu, Pak itu yang paling, yang harus senior ya. Tuan rumah maksudnya itu. Tuan rumah di sana, Mbak ini saya Putri dan sama tuan rumah. Ya, itu saja kayaknya, saya nggak ada yang lain lah. Eh, Bintang Pratama, Pak Mali sudah nggak tadi. Pokoknya jangan minta lupa, kalau minta lupa biasa, Pak Kerusian. Saya lupa. Iya.
3: Okay.
2: Ya, buat Bang Aldo, sehat selalu, jangan minta kartu, guys. Ya, oh ya, buat Kak Puja di pintu nilai, jangan sampai Abang monitor nih.
3: Iya, Kak Puja sudah lama tidak berjumpa kita di udara.
2: Iya, ternyata suara tadi terdengar di sebelah.
3: Siap.
2: Ya sudah buat semuanya, buat Bang Aldo tetap semangat dan menjalankan tugasnya. Selalu berkati Tuhan dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.
3: Amin. Ya,
2: salam dari Pulau Seram, Kota Masohi, Kabupaten Malangkotanya. Terima kasih dan selamat siang.
0: Selamat siang juga dan terima kasih kembali untuk Kak Ayu ya dari Seram. Dan pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda 3 tembang lagu dangdut berturut-turut dari Bang Cliff, kemudian juga ada Bang Putra Tengah serta Kak Ayu dengan requestan dari alamat palsu Ayu Ting Ting, kemudian ada sedang-sedang saja dari Fethi Vera dan juga Elvi Sukaisi dengan judul Sumpah Benang Emas. Untuk itu berikut akan kami hadirkan tangan Anda 3 tembang lagu berturut-turut dari 3 requestan penelpon kita yang sangat luar biasa yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Ya, berikan persetir perakir. Tembang lagu dari Elvis Casey, Sumpah Benang Emas ini merupakan tembang terakhir untuk Anda dengarkan dalam segmen Prodangdut dan adalah kita di siang hari ini, edisi Senin 14 September 2026. Terima kasih atas atensi dan perhatian serta kebersamaan Anda yang telah bergabung ya di Prodangdut di siang hari ini. Ada Ibu Natalia dari Tulutuli, Bung Cut Tamame dari Aceh, kemudian Bang Putra dari Fakfak, Bu Ellen dari Manado, dan juga Bang Cliff dari Manado, serta Kak Ayu dari Seram Masohia yang sudah bergabung bersama kami di Prodangdut dan adalah kita di siang hari ini bersama saya Aldo ya di Pro 1 RRI Merauke. Kami santai menanti atensi Anda juga nanti di malam harinya di Ruang Rindu untuk ada dalam segmen hiburan bersama. Dan juga tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan pakai doa kerahiman ilahi untuk Anda umat Katolik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam Prodangdut adalah kita di siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 14 September 2026. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya Almendo Maturbongs. Kita awali berita pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Balai Pemantauan Pengelolaan Hutan BPHL Wilayah 17 Jayapura memperkuat kerjasama dengan dalam pengelolaan hutan melalui peningkatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH di tingkat kapak. Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo mengatakan kerjasama tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan potensi kehutanan sekaligus meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan menurut Apollo, Papsel memiliki kawasan hutan dengan beragam fungsi, mulai dari hutan konservasi, hutan lindung, hingga hutan produksi. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara bijak dan baik, agar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan juga masyarakat. Ia menjelaskan kerjasama dengan BPHL diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai potensi kehutanan yang selama ini belum dikelola sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala BPHL Wilayah 17 Jayapura, Plak Helmo Seran, mengatakan pihaknya akan mendukung penguatan peran KPH karena unit tersebut merupakan ujung tombak pembangunan kehutanan di tingkat tapak. Menurut Plak Helmo, dukungan tersebut antara lain berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta intervensi kegiatan yang diselesaikan dengan perencanaan dan kebutuhan di lapangan. Penguatan KPH juga nantinya dapat membantu masyarakat yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan agar keberadaan hutan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rumah tangga. KSOP Merauke terus memperketat pemeriksaan kelayakan kapal sebelum memberikan izin berlayar. Pemeriksaan mencakup aspek kemesinan, navigator, hingga muatan di atas kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran. Koordinator Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Merauke, Kapten Johannes, menyampaikan bahwa setiap kapal wajib memenuhi seluruh persyaratan keselamatan yang telah ditentukan. Jika kapal tidak memenuhi syarat, maka izin berlayar tidak akan diberikan. KSOP Merauke juga menekankan kepada operator dan pemilik kapal agar penjualan tiket sesuai dengan data manifest penumpang. Hal ini penting agar seluruh penumpang tercatat dengan baik dan dapat memperoleh asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap kapal diwajibkan memiliki alat keselamatan sesuai aturan yang berlaku. Jumlah alat keselamatan tersebut harus sebanding dengan kapasitas muatan dan jumlah penumpang di atas kapal. Kapten Johannes menjelaskan bahwa penumpang juga wajib memiliki tiket agar masuk ke dalam data manifestasi. Dengan demikian, perlindungan asuransi dapat diberikan jika terjadi kecelakaan atau kondisi darurat di tengah perjalanan. Pihak KSOP sangat menekankan kepatuhan operator kapal dalam menjual tiket yang sesuai dengan data manifest. Selain itu, kelengkapan alat keselamatan menjadi syarat mutlak sebelum kapal diperbolehkan untuk berlayar. Seluruh pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran terpenuhi. Kapal yang tidak memenuhi kelayakan akan ditahan hingga semua persyaratan dipenuhi. Dinas Kesehatan Papua Selatan terus mendorong penerapan sanitasi total berbasis masyarakat di tingkat kampung sebagai upaya menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Berikut bersama Jessica Ardana.
2: Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat yang terus didorong, salah satu fokusnya adalah menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Kasih Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Papua Selatan Waluyo mengatakan, dari 600 kampung di Papua Selatan, baru sekitar 20% yang telah bebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan. Kondisi tersebut menunjukkan, masih banyak kampung yang menjadi sasaran penguatan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut Waluyo, selain menghentikan buang air besar sembarangan, penerapan STBM juga mencakup kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dan tidak membuang sampah sembarangan. Ia mengatakan, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun perlu kembali digalakkan di tengah kondisi keterbatasan air dan banyaknya debu saat ini.
3: Kalau kami di tata kelolanya, jadi di tata kelola kesehatan primer ini ada integrasi layanan primer yang salah satu fokusnya adalah juga mendekatkan pelayanan. Jadi untuk kami di kesehatan, terutama di Kementerian Kesehatan itu, untuk di tingkat kecamatan ada puskesmas. Kemudian untuk di tingkat kampung-kampung atau desa-desa itu ada puskesmas pembantu, yang mana dalam integrasi layanan primer, kalau puskesmas tadi 9 jenis ketenagaan, kemudian kalau di pustu itu ada 2 petugas, yaitu perawat sama bidan.
2: Selain penerapan sanitasi total berbasis masyarakat, Dinas Kesehatan juga terus mendorong pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah 3T. Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Sugino menyampaikan, kondisi geografis dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Selain persoalan akses, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama.
4: Masyarakat yang butuh penanganan itu tidak lagi keluar dari Papua Selatan, gitu, cukup di sini. Memang saat ini upaya yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari rumah sakit yang saat ini ada dalam waktu pendek, itu mungkin yang kita lakukan. Seperti RSUD Merauke kan tahun lalu dia naik kelas menjadi tipe B. Kemudian rumah sakit Bunda juga kita tingkatkan menjadi tipe C. Ini menjadi langkah-langkah yang kita lakukan. Karena apa? Karena rujukan saat ini kan masih menggunakan rujukan berjenjang, bukan.
2: Untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit akses, pihaknya menjalankan program pelayanan kesehatan bergerak atau PKB dengan konsep jemput bola, dengan tim pelayanan melibatkan dokter, perawat, bidan, tenaga sanitasi, gizi, serta tenaga kesehatan lainnya dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Upaya itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan hingga daerah terjauh. Jessica Ardana melaporkan.
1: Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo menyebut sebanyak 300 titik hutan dan lahan telah mengalami kebakaran di wilayah Papua Selatan per September 2026. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian pemerintah daerah karena terjadi setiap musim kemarau. Menurut Apollo, kebakaran yang terjadi di Papua Selatan disebabkan oleh sejumlah faktor, di mana sebagian terjadi secara alami, sedangkan sebagian lainnya dipicu aktivitas masyarakat dalam membuka lahan untuk perkebunan. Meski demikian, ia minta instansi terkait dapat terus memberikan sosialisasi dan edukasi yang baik bagi masyarakat. Gubernur menjelaskan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama ini telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Namun upaya tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, termasuk dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Lingkungan. Ia menambahkan pihaknya berharap agar masyarakat tidak membuka hutan ataupun lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas. Sebaliknya, pembukaan lahan menggunakan metode mekanis atau cara yang lebih ramah lingkungan perlu untuk dilakukan demi mengurangi risiko kebakaran. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Di saat ini, BMKG Wilayah 5 Jayapura mengungkapkan saat ini jumlah titik api yang ada di Kabupaten Merauke berjumlah 1.086 titik yang tersebar di 22 distrik. Perakirawan BMKG Wilayah 5 Naufal Riki Putra menyampaikan dari hasil pemantauan hotspot atau titik api yang memperlihatkan terdapat 1.564 titik api di Papua. Dari ribuan titik api itu, sebanyak 1.086 titik api berada di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang tersebar di 22 distrik. Menurutnya, dengan banyaknya titik api di Kabupaten Merauke, BMKG Wilayah 5 Jayapura merekomendasikan agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan juga lahan dengan selalu berkoordinasi bertukar data dan informasi serta pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan secara terpadu. Pemerintah daerah juga diharapkan segera menyusun dan memperbarui rencana kontingensi, memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, serta memperkuat sistem peringatan dini melalui pemantauan hotspot, kondisi cuaca, dan juga perkembangan fenomena El Nino. Berita terakhir, pemerintah daerah melalui kantor pertanahan Kabupaten Merauke menyatakan dukungannya terhadap program perlindungan tanah adat di Kabupaten Merauke. Informasi selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana.
2: Dukungan pemerintah terutama diberikan terhadap proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah layak masyarakat hukum adat. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Merauke, Muhammad Yoris Ramdansyah, menjelaskan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah memiliki peraturan Menteri ATR BPN tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Menurutnya, regulasi tersebut mengatur mekanisme mulai dari proses inventarisasi dan identifikasi masyarakat hukum adat hingga tahapan legalisasi aset tanah ulayat. Ia mengatakan, proses perlindungan dan legalisasi tanah adat membutuhkan kolaborasi berbagai instansi. Karena itu, identifikasi dan inventarisasi perlu dilakukan secara mendalam.
3: Saya pikir dengan adanya pedoman ini dan juga sudah ada beberapa dokumen usulan pengakuan wilayah adat oleh komunitas kepada panitia MHA, ini kita akan lakukan secara bertahap. Jadi yang sampai Desember ini ada beberapa komunitas adat yang sudah akan masuk ke dalam kerangka kerja verifikasi karena sudah ada kelengkapan datanya. Jadi verifikasi itu dilakukan oleh panitia MHA ketika informasi spasial ya, peta wilayah, informasi sosial mengenai masyarakat adatnya, suku, marga gitu ya, dan sejarah asal-usul mereka.
2: Terkait kemungkinan terjadinya tumpang tindih wilayah adat dengan sertifikat hak atas tanah adat yang telah diterbitkan, Yoris mengatakan kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui proses penerbitan sertifikat, termasuk riwayat tanah yang menjadi dasar penerbitannya. Ia mengungkapkan pemetaan tanah adat secara keseluruhan di Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan belum pernah dilakukan. Dengan kondisi tersebut, pertanahan Kabupaten Merauke menyambut baik program pemerintah daerah terkait pemetaan tanah adat. Yoris berharap proses pemetaan tersebut dapat berlanjut hingga tahapan legalisasi aset tanah adat sehingga memberikan kepastian dalam pengelolaan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Jessica Ardana melaporkan.
1: Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Senin 14 September 2026. Saya Almina Matepongs mewakili tim kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih.

0: Dan pendengar, berikut dua pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini dari penasihat Korpri Kabupaten Merauke yang ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Kantor Instansi Vertikal Bagian Lingkup Setda Kabupaten Merauke serta Kepala Kelurahan dan Kepala Puskesmas Sekota Merauke. Adapun isi pemberitahuan yang ini diberitahukan bahwa apel bulanan Korpri yang merupakan program rutin dalam rangka meningkatkan jiwa korsa dan soliditas seluruh aparatur pemerintahan atau anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Merauke, maka akan dilaksanakan upacara ataupun apel bulanan Korpri pada Kamis 17 September 2026 pukul 7.55 menit waktu Indonesia Timur di lapangan apel kantor Bupati Merauke menggunakan seragam Korpri dan peci. Diharapkan kerjasama penasehat unit Korpri agar dapat mengarahkan seluruh anggota Korpri di lingkungan unit kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan apel bulanan Korpri tersebut. Pemberitahuan berikut terkait dengan transaksi jual beli tanah dari Kepala Kampung Wadigap KI Distrik Semangga seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun sebidang tanah adat milik Christophorus A. Mahuse dengan luas tanah 50.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah timur dan selatan tanah milik Sakiman, sebelah utara tanah adat Gepse, dan sebelah barat tanah adat Mahuse. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Christophorus A. Mahuse selaku pemilik tanah dan kepada pembeli atau pihak kedua Sakiman. Barang siapa yang merasa keberatan dengan transaksi jual beli tanah tersebut dapat menyampaikannya atau melapor ke Kepala Kampung Waninggap Kai di Serak Semangga selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini keluar. Dan yang pendengar, itulah beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Itu sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel Anak Semua Bangsa, karya Pramudia Anantatur. Anak Semua Bangsa mengambil latar belakang pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda, yang sekarang menjadi Indonesia. Kisahnya dimulai dengan kelahiran Minke, seorang anak muda keturunan Jawa yang cerdas dan penuh semangat. Minke diberi pendidikan oleh ayahnya, yang seorang petugas perkebunan kopi Belanda. Ia mengajarkan Minke bahasa Belanda dan memberinya buku-buku yang akan membentuk pemikiran kritisnya. Dalam perjalanannya, Minke bertemu dengan Nyai Ontosoro, seorang wanita Jawa yang memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Nyai Ontosoro adalah pemilik perkebunan dan merawat Minke sebagai anak angkatnya. Ia juga memiliki hubungan dengan Robert Melema, seorang Belanda yang memainkan peran penting dalam plot cerita. Minke menunjukkan bakat menulis yang luar biasa dan memulai karirnya sebagai penulis. Ia menjadi penerbit majalah Matahari yang membahas isu-isu sosial dan politik yang relevan pada saat itu. Melalui majalahnya, Minke mengkritik kebijakan kolonial dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia. Salah satu aspek yang mencolok dalam novel ini adalah dinamika hubungan antara Minke dan Annelies, seorang gadis Belanda yang ia cintai. Hubungan mereka melibatkan perjuangan besar, mengingat perbedaan budaya, agama, dan ras yang mendalam di masa kolonial. Konflik tersebut mencerminkan kerumitan dan konsekuensi dari kolonialisme. Novel ini juga menyoroti konflik sosial dan politik yang terjadi di Hindia Belanda saat itu. Ketidakpuasan rakyat pribumi terhadap penjajahan Belanda dan tuntutan mereka untuk keadilan dan hak-hak yang setara menjadi tema utama dalam cerita. Melalui karakter Minke dan majalah Matahari, Pramudia menggambarkan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat yang sama, novel ini juga memunculkan kritik terhadap budaya feodal dan sistem perkawinan yang mengikat perempuan dalam tradisi. Nyai Ontosoro, seorang tokoh kuat dalam novel ini, melambangkan perjuangan perempuan untuk meraih kebebasan dalam keadilan dalam masyarakat yang patriarki. Anak Semua Bangsa menggambarkan kompleksitas hubungan sosial di masa kolonial, termasuk kelas sosial, etnis, agama, dan ras. Novel ini memperlihatkan bagaimana perbedaan sosial mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Dalam buku ini, Pramudia juga mengungkapkan pemikiran kritis tentang pendidikan dan kekuasaan ilmu pengetahuan. Minke dan ayahnya adalah tokoh-tokoh yang mempromosikan pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari penjajahan dan ketidakadilan. Sebagai bagian dari tetralogi Buru, Anak Semua Bangsa adalah karya Pramudia Anantatur yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia. Ia menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda, memotret dinamika sosial, budaya, dan politik pada masa itu. Penceritaan yang kuat dan karakter-karakter yang kompleks menjadikan novel ini salah satu karya sastra paling penting dalam sejarah Indonesia, serta sebagai cerminan dari semangat perjuangan dan keinginan untuk keadilan dan kemerdekaan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
0: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
2: Few inches later.
0: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
2: A few moments later.
0: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
2: One eternity later.
0: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
2: Few inches later.
0: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
2: Eventually.
0: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Judul buku, Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap loop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

0: Lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, bu. Ini udah berbau busuk, bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, pak, ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Berikan berikut dua informasi berturut untuk Anda dalam segmen Cek Fakta di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Edisi hari ini Senin 14 September 2026 di Merauke sore ini. Dan informasi Cek Fakta pertama terkait dengan hoax 70% pegawai Kemensos terlibat judo. Berikut informasi selengkapnya. Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial atau Kemensos di pusat maupun daerah yang terindikasi terlibat transaksi judi online atau judol setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Namun faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan kembali, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya teridentifikasi berdasarkan laporan hasil analisis P2ATK, selalu mengakui pernah terlibat judi online saat melakukan klarifikasi. Presentasi ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Informasi kedua dalam Cek Fakta, yakni hoax Gubernur Lampung keluarkan imbauan waspada ancaman erupsi potensi tsunami. Berikut informasi selengkapnya.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG serta Gubernur Lampung telah mengeluarkan imbauan waspada ancaman erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Namun unggahan juga menyebut status bencana di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai status siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar yang dilansir dari laman tirto.id dan status aktivitas Gunung Anak Rakatau memang berada pada level 3 siaga namun tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bahwa status itu ditetapkan karena adanya potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan juga menimbulkan potensi gempa bumi yang dapat memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dan mendengar telah dua informasi cek fakta di Merauke sore ini dalam segmen Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke. Terkait dengan hoax 70% pegawai Kemensos terlibat judol dan juga terkait hoax Gubernur Lampung keluarkan imbauan waspada ancaman erupsi potensi tsunami. Kembali juga kami menghimbau kepada Anda dimanapun Anda berada untuk senantiasa mengantisipasi ya ataupun mengklarifikasi kembali informasi yang Anda dapatkan maupun Anda sebarkan apakah benar ataupun tidak. Anda dapat memastikannya di laman resmi komdigi.co.id dalam laman resmi Cek Fakta maupun segala informasi terupdate kami di portal resmi kami di rri.co.id mulai dari informasi terupdate kancah internasional, nasional, regional, bahkan lokal. Terus kami hadirkan untuk Anda di laman resmi kami di rri.co.id. Dan demikian pendengar untuk segmen Cek Fakta Pro 1 di Morokesor ini tentunya Anda juga dapat dan nanti di esok hari pukul 9 pagi lebih 50 menit waktu Indonesia Timur dalam segmen Cek Fakta Pro 1 di Merauke pagi nantinya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di segmen berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan nggak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh nggak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, nggak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Dan pukul 17:29 waktu Indonesia Timur. Dan berikut tentunya informasi terakhir bersama saya dalam rangkaian Merauke sore ini. Dari dunia iptek terkait dengan sebanyak 3.000 supernova ungkap kemungkinan energi gelap berubah. Sebuah penelitian terhadap hampir 3.000 supernova tipe

IA mengindikasikan bahwa energi gelap kemungkinan tidak bersifat tetap. Mengutip dari space.com, Jumat 11 September 2026, kekuatan misterius yang mendorong percepatan pemuaian alam semesta itu diduga berubah seiring waktu. Teman ini memperkuat hasil pengamatan sebelumnya yang mengindikasikan pengaruh energi gelap dapat semakin melemah. Mereka juga menyusun katalog supernova tipe IA paling komprehensif hingga saat ini dengan menggabungkan data pengamatan selama 3 dekade berjalan. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan pengukuran kosmik lainnya dan termasuk sisa cahaya dari dentuman besar dan peta persebaran galaksi. Supernova tipe ini berasal dari katai putih yang menyerap materi bintang pendamping hingga masanya melewati batas tertentu. Dan juga ledakan ini memiliki tingkat kecerlangan yang relatif seragam sehingga dapat digunakan sebagai lilin standar untuk mengukur jarak kosmik. Dengan mengukur perubahan sepanjang gelombang cahaya atau pergeseran merah dari supernova, ilmuwan dapat memperkirakan jaraknya dari bumi. Dan data tersebut membantu ilmuwan mempelajari laju pemuaian alam semesta. Pengukuran juga mempertimbangkan kembali pengaruh debu kosmik yang dapat mengubah tampilan cahaya supernova. Dan selain itu, massa dari galaksi dan juga pelensaan dari gravitasi turut diperhitungkan dalam analisis ini. Hasil dari penelitian ini memberikan bukti bahwa semakin kuat energi gelap kemungkinan tidak bersifat tetap. Kondisi ini berbeda dengan asumsi model standar kosmologi yang menetapkan energi gelap sebagai kekuatan yang tidak dapat berubah. Dan yang penting adalah informasi terupdate untuk Anda terakhir ya bersama saya di Merauke sore ini. Di Prosatu RR Merauke Kanal, informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pukul 11 lebih 30 menit hingga pukul 17 lebih 30 menit. Tak lupa menyapa untuk Anda yang berada di Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi yang langsung merelay dari stasiun relay di Prosatu ataupun di LPP RR Merauke. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tak lupa juga untuk distrik Muting, distrik Imam, dan juga distrik Sota. Ya tentunya mendengarkan langsung segala informasi dan hiburan di malam hari ini. Untuk program Merauke malam hari ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Yogi Ardiansyah. Dan juga tak lupa ya akan terus kami hadirkan segala informasi dan hiburan, terutama program unggulan kami Ngobras, ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tak lupa informasi untuk Anda kaum muslimin dan juga kaum muslimat bahwa tepat di pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan juga kumandang azan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi maupun dimanapun Anda berada. Terima kasih dan Tuhan memberkati.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

mempesona. Di antara seribu malam, inikah malam kita? Kulihat semua bintang menjelma purnama dalam langit cahaya tiada tara benderangnya. Lalu semuanya tiada, semuanya lenyap dalam senyap semesta fana. Tiba-tiba ya ilahi, silau aku oleh kilas wajahmu yang menderas dalam takjubku. Dan aku pun tak ingin yang lain, tak ingin yang lain, hanya kau. Di mana kau? Kemana?

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

94,8 MHz dari Pro 1 Merauke mengudara dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11. Selamat malam mendengar, saya Yogi Andriansyah. Senang sekali dapat hadir kembali di ruang dengar Anda. Akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan yang dapat Anda dengarkan melalui terestrial radio kami di FM 94,8 MHz. Dan dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya, melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan berdengar, semoga di malam hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga semangat ya untuk menjalani berbagai aktivitas. Untuk Anda yang di malam hari ini masih bekerja atau beraktivitas, nah untuk Anda yang sudah mulai beristirahat, bersantai bersama keluarga, selamat malam, semoga terhibur dengan sajian program yang kami hadirkan. Dan kami informasikan juga pendengar untuk Anda bahwa LPP RRI Merauke di hari ini sedang mengadakan audisi Bintang Radio 2026 untuk hari kedua, di mana pengumuman lomba audisinya nanti di pukul 18:30 ya waktu Indonesia Timur, yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi di Pro 2 Merauke di 96,4 MHz ataupun dapat Anda saksikan siaran langsungnya melalui channel YouTube resmi RRI Merauke Official. Jangan lewatkan di pukul 18:30 untuk waktu Indonesia Timur. Dan untuk selanjutnya pendengar, sambil menanti Warta Berita Gema Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadir dengan beragam lagu. Dan semoga Anda terhibur dengan sajian lagu yang akan kami hadirkan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan, kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga, itu kau bukan makan itu, kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat, bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah, kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

Masih bersama kami benar di Pro 1 Era di Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami minta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

Hubungan pertama kami awali dari penasihat Korpri Kabupaten Merauke dengan nomor 52 garis miring DP strip K garis miring MRK garis miring Romawi 8 2000 maksud kami Romawi 9 garis miring 2026 ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Kantor Instansi Vertikal Bagian Lingkup Setda Kabupaten Merauke, Kepala Kelurahan, Kepala Puskesmas Sekota Merauke. Diberitahukan bahwa apel bulanan Korpri yang merupakan program rutin dalam rangka meningkatkan jiwa korsa dan soliditas seluruh aparatur pemerintah atau anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Merauke akan dilaksanakan pada hari Kamis di tanggal 17 September 2026 pada pukul 7:55 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Bertempat di lapangan apel kantor Bupati Merauke untuk pakaian seragam Korpri plus peci. Diharapkan kerjasama penasihat unit Korpri agar dapat mengarahkan seluruh anggota Korpri di lingkungan unit kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan apel bulanan Korpri tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, terkait dengan jual beli tanah yang berasal dari Kepala Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah adat milik Christophorus Mahuse dengan ukuran jumlah luas panjang 500 meter dikali lebar 100 meter atau jumlah luas keseluruhannya 50.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Untuk batas sebelah utara tanah adat Kepse, sebelah timur tanah milik Sakiman, sebelah selatan tanah milik Sakiman, sebelah barat tanah adat Mahuse. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Christophorus Mahuse selaku pemilik tanah atau pihak pertama dengan Sakiman selaku pembeli atau pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut supaya melapor ke Kepala Kampung Waninggap Kai Distrik Semangga selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Baik pendengar, demikian 2 pengumuman yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami akan hadir kembali dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani santai dan juga aktivitas Anda di malam hari ini sembari kita menanti Warta Berita Gema Papua di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke frekuensi 94,8 MHz.

kegelapan pasti akan selalu hadir di setiap harinya. Begitupun dengan kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa dihantam suatu masalah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak kepadaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan updatekan Anda dengan berita seputar Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Selamat mengikutinya.

0: realitas kehidupan kita secara objektif, secara
1: berbeda. Hadir di ruang rapat Kemenko Polkam RI dalam rangka rapat koordinasi percepatan pembangunan perumahan dan sarana infrastruktur pasca konflik sosial yang terjadi di bulan Mei di Wamena saat itu. Menteri Koordinator sampaikan poinnya adalah jangan lama-lama membiarkan rakyat menderita. Oleh karena itu, perintahkan kepada semua kemudian untuk segera melakukan koordinasi teknis untuk pelaksanaan rekonstruksi pasca konflik sosial tersebut. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau dan kepada kami di Jaya, semua usaha sudah kami sedang lakukan dan berjalan. Masyarakat yang berdampak rumah-rumahnya terbakar, tolong sabar dan terus berdoa agar pemerintah pusat dalam hal ini dengan lintas kementerian dapat segera berkoordinasi untuk rekonstruksi pasca kerusakan pembakaran dan kerugian tersebut.
2: Lewat momentum rakor kedua ini, Bupati menyampaikan himbauan kepada masyarakat Jayawijaya yang rumahnya terdampak dan terbakar akibat konflik agar tetap bersabar selama proses rekonstruksi dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan berbagai upaya terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar pemulihan masyarakat dapat segera terrealisasi. Ilham Kadir Andi Cori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
3: Saudara pendengar, penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigul menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Imam Kamarudin dari RRI Bovendigul.
4: Lelah, capek, ya, sekali sehingga macam di pos ini kita 3.000 saja terbatas.
5: Penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigul menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Kabid Pelindungan Masyarakat dan Pemadam Satpol PP Bovendigul Lewi Leven Holombau mengatakan salah satu peralatan yang menjadi persoalan adalah selang pemadam yang sudah mengalami kebocoran tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit terutama ketika petugas harus menangani kebakaran yang lokasinya cukup jauh dari posisi kendaraan. Selain peralatan, kondisi armada juga menjadi kendala. Dari 2 mobil pemadam kebakaran yang dimiliki, hanya 1 unit yang dapat beroperasi secara normal. Sementara 1 unit lainnya masih mengalami masalah.
4: Peralatan ini yang paling penting itu peralatan ini, macam selang. Ini sudah bocor. Jadi sangat untuk menempuh jauh sekali 2 kilo, setengah kilo itu sudah tidak cukup. Yang ketiga itu mobil ini masih kendala. Mobil ini satunya hidup, satunya masih hidup, harus dorong, itu sampai sekarang ini.
5: Menurutnya, keterbatasan armada dan peralatan sangat berpengaruh terhadap kecepatan petugas dalam menangani kebakaran. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, jumlah kejadian yang harus ditangani cukup tinggi. Lewi mengatakan pihaknya telah ikuti pertemuan dan koordinasi bersama sejumlah pihak untuk membahas kondisi tersebut. Dalam pertemuan itu hadir unsur masyarakat TNI, DPR, serta pihak terkait lainnya. Ia menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah khususnya Bupati Bovendigul terkait kebutuhan peralatan dan armada pemadam kebakaran. Lebih berharap dukungan pemerintah diberikan sehingga petugas memiliki sarana yang memadai untuk memberikan pelayanan pada pertama selama musim kemarau. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki usia 50 tahun, jemaat GKI Maranatha Malompo tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan, tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Momentum setengah abad ini menjadi refleksi untuk terus membangun gereja yang mandiri dan menjadi berkat bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Febriana dari RRB Nabire.
1: Jemaat GKI Maranatha memperingati ulang tahun ke-50 pada Sabtu 12 September 2026. Usia setengah abad tersebut dimaknai sebagai perjalanan panjang persekutuan jemaat yang terus bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Badan Pekerja Anggota Majelis Sinode Wilayah 5 GKI Pendeta Pubelius Manuaron mengatakan, usia 50 tahun dalam tradisi Alkitab disebut sebagai tahun yobel yang menjadi momentum untuk mensyukuri penyertaan Tuhan terhadap perjalanan jemaat. Ia menyebut jemaat GKI Maranatha Malompo yang pada awalnya hanya beranggotakan sekitar 12 jiwa atau keluarga, kini telah berkembang menjadi lebih dari 2.000 jiwa.
2: Berkaitan juga dengan ulang tahun, dalam tradisi Alkitab tahun yang ke-50 itu disebutkan tahun Yobel, tahun keselamatan yang terjadi atas persekutuan umat. Jadi luar biasa, itu artinya bahwa benar-benar umat Tuhan yang sejak jadi 12 jiwa atau kakak itu sekarang menjadi jumlahnya, jiwanya saja 2.000 lebih. Jadi sesungguhnya ulang tahun ini kita sedang merayakan penyertaan Tuhan atau berkat Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya.
1: Perjalanan tersebut juga ditopang oleh partisipasi warga jemaat dalam berbagai kegiatan pelayanan. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GKI Maranatha Malompo, Midi Makassar menyebut, rangkaian perayaan melibatkan seluruh unsur jemaat dan mendapat dukungan dalam bentuk tenaga, pikiran, doa hingga dana. Panitia mencatat total pendapatan selama persiapan perayaan mencapai lebih dari 140 juta rupiah dengan sebagian dana berasal dari kontribusi unsur-unsur jemaat, hasil usaha panitia serta dukungan donatur.
3: Jadi total pendapatan panitia selama persiapan ini 140.710.000 rupiah. Dalam rangka menyukseskan perayaan ini, panitia telah menyusun dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga jemaat. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dan kerjasama dari majelis jemaat, para pelayan, seluruh anggota jemaat, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
1: Selain aspek persekutuan, GKI Maranatha Malompo juga mendapat apresiasi dari Sinode GKI di Tanah Papua atas kontribusi jemaat. Pendeta Pubelius menyebut dari 2.058 jemaat GKI di Tanah Papua, Maranatha berada di peringkat keempat dalam penyetoran terbanyak sejak 2022 hingga 2026, serta meraih peringkat pertama untuk penyetoran periode Januari hingga Juni. Memasuki usia ke-50, perayaan GKI Maranatha Malompo diharapkan tidak berhenti sebagai momentum peringatan, tetapi menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian, persatuan, dan pelayanan gereja agar terus memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabriana melaporkan.

0: Persipura Jayapura kalah 2-3 atas Barito Putra di laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Naldi Kasaulia dari Jayapura.
1: Persipura Jayapura menang markas Barito Putra pada laga perdana musim 2026-2027. Pasukan Andre Ramawi dikalahkan 2-3 dari tuan rumah yang berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu pekan kemarin. Meski Mutiara Hitam membangun serangan sejak awal, pertahanan tuan rumah tidak mudah ditembus. Justru 3 gol langsung diamankan Barito Putra melalui Bayu Pradana menit ke-20 dan 2 gol Cornelis Huai. Sedangkan gol Febrianto Uap Mabin dan Tonci Ramendei hanya memperkecil kedudukan 2-3 bagi Mutiara Hitam. Kekalahan ini menjadi evaluasi mendalam bagi pelatih kepala Persipura Jayapura Andre Ramawi.
2: Saya kira kondisi tadi di pertandingan hari ini kita terlalu banyak ya ketinggalan, memang defisit 3 gol itu cukup sulit untuk kami, tapi sekali lagi karakter identitas tim ini sudah sangat baik khususnya di babak kedua. Salah satu hal yang positif yang perlu kita harus jaga dan tingkatkan lagi karena di babak pertama tadi ketika kita hilang ketinggalan 2-0 ya, saya juga sampaikan pertandingan belum selesai, kita masih bisa dan mampu untuk tampil lebih baik lagi, tapi pada akhirnya ada salah satu kesalahan yang akhirnya Barito menambah gol itu membuat kita tambah sulit, tapi sekali lagi dengan perjuangan mereka di babak-babak saya kira luar biasa.
1: Sementara striker muda Reno Salempesi berharap kekalahan ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki performa tim ke depannya.
3: Dalam saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kami dari pemain tidak lagi mengalami cedera. Dan ya, saya rasa ini dengan pertama jadi menurut saya ini pelajaran untuk kita untuk memperbaiki ke depannya. Dan semoga ini jadi pelajaran bagi kita untuk bisa berhasil.
1: Diketahui tantangan Mutiara Hitam akan berlanjut di laga kedua melawan Tornado FC yang secara statistik di musim lalu 3 kali dikalahkan saat bermain di Papua. Namun kali ini Mutiara Hitam menempatkan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur sebagai kandang sementara pada putaran pertama musim 2026-2027. Nalik Saulia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua Senin 14 September 2026 mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Van mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

adalah salah satu alat musik tradisional di 5 komunitas subsuku etnis Marin di Kabupaten Merauke yang disebut dengan kandara. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul karena kandara merupakan jenis alat musik membranopon karena yang dipukul adalah kulit sebagai membrannya. Kulit yang dipakai adalah kulit saham atau kanguru, kulit biawak, dan kulit ular. Di bagian kulit ditempelkan dengan madu sebagai pengatur nada. Sebelum kandara dimainkan, terlebih dahulu membrannya atau kulitnya harus diasapi atau dipanaskan dengan api agar kulitnya kembali kencang sehingga bunyinya kembali bagus dan normal. Kandara sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan budaya suku Marin di Kabupaten Merauke.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya. Yang dapat Anda dengarkan melalui radio ataupun aplikasi RRI digital dan juga streaming melalui website rri.co.id. Dan masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah. Dan mendengar, selama kurang lebih 25 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan beragam informasi nasional dan juga daerah dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan untuk informasi yang pertama kami updatekan untuk Anda, informasi nasional terkait dengan profil Suhasil Nazar, Menku baru yang berangkat dari kalangan akademisi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazar sebagai Menteri Keuangan atau Menku di Istana Negara pada Jakarta. Di Jakarta maksud kami, di hari ini ya, di Senin 14 September 2026. Pria berlatar belakang akademisi dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan itu ditunjuk oleh Presiden untuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil pertama kali menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 25 Oktober 2019 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat itu dia mendampingi koleganya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, yang menjadi Menteri Keuangan pada saat itu. Setelah pemerintahan berganti, Suhasil kembali dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih. Dia dilantik pada 21 Oktober 2024 untuk membantu Menteri Keuangan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan atau Kemenku. Sebelum memasuki pemerintahan, perjalanan karir Suhasil lebih dahulu berkembang di lingkungan akademik. Dia mulai menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 1999. Karir akademiknya kemudian berkembang hingga Suhasil meraih gelar guru besar di bidang ilmu ekonomi pada 2009. Di Universitas Indonesia, ia pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi penting. Suhasil pernah menjadi kepala program studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada tahun 2024 hingga 2025. Maksud kami pada 2004 hingga 2005, kemudian kepala lembaga demografi di tahun 2005 hingga 2008, serta ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada tahun 2009 hingga 2013. Pengalamannya di bidang akademik kemudian beriringan dengan keterlibatan dalam kebijakan publik, di mana Suhasil pernah menjadi anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal pada 2009 hingga 2011. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada 2009 hingga 2015, serta Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2010 hingga 2015. Selain itu juga

Suhasil pernah menjadi anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013 hingga 2014. Pengalaman tersebut memperkuat keterlibatannya dalam perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal. Karir Suhasil di Kementerian Keuangan semakin signifikan ketika ia dipercaya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif. Jabatan tersebut diemban sejak 31 Oktober 2016. Nah, dari posisi tersebut, Suhasil kemudian dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 25 Oktober 2019. Ia menjalankan tugas tersebut hingga akhirnya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin 14 September 2026. Dari sisi pendidikan, Suhasil merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pria 55 tahun ini meraih gelar Sarjana Ekonomi di UI pada tahun 1994. Suhasil kemudian melanjutkan pendidikan ke Cornell University Amerika Serikat dan memperoleh gelar Master of Science pada 1997. Pendidikan ekonominya berlanjut hingga ke jenjang doktoral di University of Illinois at Urbana-Champaign. Ia meraih gelar Doctor of Philosophy atau PhD di bidang ekonomi pada 2003 dan kini pengalaman panjang Suhasil di bidang akademik, kebijakan fiskal dan Kementerian Keuangan membawanya ke posisi tertinggi sebagai Menteri Keuangan. Baik pendengar, itu tadi profil Suhasil Nazara ya, Menko baru yang berangkat dari kalangan akademisi. Dan Bapak Suhasil Nazara menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudi Sadewa, di mana dia dilantik pada hari ini, Senin 14 September 2026. Baik, masih ada informasi lainnya untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam rangkaian informasi Merauke malam ini.

Masih bersama kami pendengar dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan untuk informasi selanjutnya masih dengan informasi nasional ya. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan Basarnas yang merilis daftar terbaru 85 nama korban selamat KMP Virgo. Nah, pendengar, kapal KMP Virgo Transport 8 membawa 243 orang dilaporkan terbalik pada hari Minggu 14. Pada hari Minggu ya, 13 September 2026 lalu di Laut Jawa, di mana sebelumnya kapal berangkat dari Pelabuhan Surabaya pada pukul 6.52. Evakuasi tengah dilakukan untuk mencari para korban. Mereka yang ditemukan kemudian dibawa oleh Basarnas ke Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Basarnas juga telah merilis daftar para penumpang KM Virgo Transport 8 yang tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Tim SAR berhasil menyelamatkan 122 korban dengan 85 korban telah diidentifikasi dan 37 lainnya masih dalam proses identifikasi. Dan untuk daftar korban yang ingin Anda ketahui dapat Anda cek ya melalui portal berita resmi RRI di rri.co.id, di mana korban yang dievakuasi oleh KN SAR Laksamana 241 dan TB Mauhau 9. Dan daftar 85 korban yang telah diidentifikasi melansir dari kantor SAR Banjarmasin dapat Anda cek ya melalui portal berita resmi rri.co.id dengan judul berita Basarnas rilis daftar terbaru 85 nama korban selamat KMP Virgo. Webinar masih ada satu informasi terakhir untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1 RRI Merauke. Dan untuk informasi terakhir yang akan kami updatekan terkait dengan Kejari Merauke, tekankan integritas dan profesionalitas. Nah, seperti apa informasi lengkapnya, tetap bersama kami di Pro1 RRI Merauke.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Baik pendengar, seluruh rangkaian informasi Merauke malam ini kami akan tutup dengan satu informasi daerah di mana Kejari Merauke tekankan integritas dan profesionalitas. Pendengar, Kejaksaan Negeri Merauke melaksanakan apel pagi yang dirangkaikan dengan mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan kepada aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Jayawijaya yang gugur dalam melaksanakan tugas. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Merauke pada Senin 14 September 2026. Apel dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Dr. Paris Manalu SHMH, dan diikuti para Kepala Seksi Kasubagbin, Kasubsi Kaur, Jaksa Fungsional, serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Merauke. Dalam arahannya, Kejari menekankan pentingnya profesionalitas, integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Ia mengatakan koordinasi dan dukungan antar bidang menjadi penting dalam penanganan berbagai perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Merauke, terlebih dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Setiap tahapan harus dilaksanakan secara profesional, cermat, terukur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejari juga mengingatkan seluruh jajaran untuk membangun kerjasama dan komunikasi yang baik antar bidang, serta terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Selain itu, seluruh pegawai diminta menjaga nama baik dan marwah institusi kejaksaan. Melalui apel pagi tersebut, Kejaksaan Negeri Merauke memperkuat komitmen untuk meningkatkan soliditas internal dan profesionalitas jajaran. Pelaksanaan tugas dan penanganan perkara diharapkan tetap dilakukan secara berintegritas, adil, profesional, dan humanis. Baik pendengar, itu tadi satu informasi terakhir di mana Kejari Merauke tekankan integritas dan profesionalitas. Dan informasi ini juga sebagai penutup ya kebersamaan kita dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk selanjutnya, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Di ruang dengar Anda pakai drama radio untuk edisi hari ini di hari Senin 14 September 2026. Pakai drama radio dengan judul Oleh-oleh dari Pasar, produksi oleh RRI Gorontalo. Selamat mengikuti.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh, Bu. Saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau ini tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
0: Assalamualaikum.
1: Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian, tahu?
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: Saya tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apa lagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
1: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
1: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
4: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
5: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

Rosato Merauke 94,8 MHz. Dan tadi pendengar telah bersama kita dengarkan pakai drama radio ya untuk edisi hari ini di hari Senin 15 September 2026 dengan judul Oleh-oleh dari Pasar, produksi dari RRI Gorontalo. Nah pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat berpukul 20 lewat 20 waktu Indonesia Timur, kita akan hadirkan live ngobrol atau ngobrol bareng komunitas hanya di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi 94,8 MHz. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yang menarik ya dan penuh potensi, yaitu Sagu Hari Ini Pangan Masa Depan, Ekspedisi Patriot Menjemput Potensi Lokal. Bersama saya tentunya Yogi Andriansyah yang akan menjadi presenter, dan juga narasumber kami nanti ada Kakak Muhammad Husni Tamani SKPM, Koordinator Lapangan Tim 13 Ekspedisi Patriot IPB University. Nah, kita akan ngobrol santai ya tentang kekayaan sagu Papua Selatan, pengalaman dari tim Ekspedisi Patriot di lapangan, serta bagaimana potensi pangan lokal ini bisa terus dikembangkan untuk masa depan. Nah, penasaran ya seperti apa cerita dan juga peluang sagu sebagai pangan masa depan? Jangan lupa untuk menyimak obrolan lengkapnya. Catat kembali waktunya ya pada malam hari ini di hari Senin 14 September 2026 di pukul 20 lewat 20 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai live ngobras Pro 1 RRI Merauke, ngobrol bareng komunitas jangan sampai terlewatkan. Anda dapat mendengarkan melalui Pro 1 di frekuensi 94,8 MHz, aplikasi RRI Digital, dan juga streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Pro 1 RRI Merauke selalu dekat dengan masyarakat Papua Selatan tentunya ya. Jangan kemana-mana, sembari kita menanti obrolannya, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah tentunya, dan saya bisa kembali menemani Anda ya pada malam hari ini dalam live Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi 94,8 MHz. Pendengar, malam ini kita akan ngobrol santai ya, tetapi topiknya punya arti besar tentunya untuk masa depan pangan dan juga potensi lokal kita. Kita akan membahas sagu, pangan yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Papua, termasuk khususnya Papua Selatan ya. Dan sagu ini bukan hanya sekedar bahan makanan, di baliknya ada budaya, pengetahuan masyarakat, potensi ekonomi, dan juga peluang untuk dikembangkan menjadi pangan masa depan. Lalu bagaimana upaya menggali potensi sagu melalui ekspedisi Patriot? Apa yang ditemukan di lapangan dan bagaimana hasil ekspedisi ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat? Nah, itulah yang akan kita kupas ya pada malam hari ini dengan tema Sagu Hari Ini, Pangan Masa Depan, Ekspedisi Patriot Menjemput Potensi Lokal. Dan pada malam hari ini telah terhubung bersama kami Kakak Muhammad Husni Tamami, SKPM selaku koordinator lapangan tim 13 Ekspedisi Patriot IPB University. Baik, langsung saja kita sapa ya pendengar. Halo, selamat malam Kak Husni, apa kabar?
2: Selamat malam Kak
1: Yogi.
2: Sehat Kak.
1: Oke. Terima kasih banyak ya Kak Husni sudah menyempatkan diri untuk ngobrol bersama kami di Live Ngobras Pro 1 RRI Merauke, Kak. Oke, baik pendengar. Baik pendengar, jangan hanya menjadi pendengar pasif. Kami juga mengundang Anda ya untuk bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp Pro 1 RRI Merauke di 0852 7511 2433. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman atau pandangan Anda tentang sagu dan potensi pangan lokal di Papua Selatan. Tetap bersama kami, karena obrolan pada malam hari ini akan membawa kita lebih dekat lagi untuk mengenal potensi sagu dari lapangan hingga peluang masa depannya. Baik Kak Husni, mungkin sebelum masuk ke pembahasan sagu, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang diri kakak dan peran sebagai koordinator lapangan tim 13 Ekspedisi Patriot IPB University, Kak. Seperti apa?
2: Oke, baik, terima kasih Kak Yogi. Selamat malam Kak Yogi dan juga pendengar semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sita Mami. Saya biasa dipanggil Husni, Kak. Okay. Tapi beberapa orang manggilnya MHT. Mm-hmm. Saya sebagai koordinator lapangan tim Ekspedisi Patriot IPB University, khususnya tim 13. Nah, jadi tim 13 ini salah satu tim yang berfokus pada sagu atau pangan lokal yang ada di Kabupaten Merauke. Nah, saya ini merupakan lulusan dari IPB University, sarjana dari 2023, dan saat ini sedang mendampingi dan juga ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan tim Ekspedisi Patriot di Kampung Tambat, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Begitu, Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Husni. Menarik sekali ya mengenal peran kakak dalam ekspedisi ini, dan tentu ada alasan ya dan tujuan yang ingin dicapai ketika tim ekspedisi ini turun langsung ke wilayah Papua Selatan. Nah, Kak, mungkin untuk pertanyaan kedua, apa yang melatar belakangi kehadiran Ekspedisi Patriot ini di Papua Selatan, dan apa saja tujuan utama dari kegiatan ini, Kak Husni?
2: Baik, Kak Yogi dan juga semuanya. Jadi, kegiatan tim Ekspedisi Patriot kali ini merupakan tindak lanjut, Kak, dari program tim Ekspedisi Patriot tahun lalu. Kebetulan saya juga ikut tim Ekspedisi Patriot tahun lalu. Dari bulan September sampai bulan Desember, kami melakukan pemetaan, Kak. Pemetaan potensi komoditas tanaman pangan apa yang unggul di kawasan transmigrasi Salor. Nah, perlu diketahui kawasan transmigrasi Salor ini mencakup 5 distrik, yaitu Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malin, Animha. Nah, kalau tahun lalu ditambah dengan Jagebog, tapi kalau tahun ini fokus ke 5 distrik tersebut. Nah, jadi latar belakangnya berawal dari hasil pemetaan tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu kami fokus ke pemetaan apa saja nih potensi-potensi tanaman pangan yang bisa nanti dikembangkan di kawasan transmigrasi Calor. Dan hasilnya adalah untuk tanaman pangan sendiri ada padi dan sagu. Nah, kebetulan karena saya menindaklanjuti di bidang sagu, maka tahun ini fokus ke pengembangan sagu. Nah, untuk tim ekspedisi Patriot yang fokus pada sagu tahun ini ada 4 tim, Kak Yogi.
3: Oke.
2: Okay. Yaitu ya tim yang pertama itu fokus pada budidaya. Nah, yang kedua fokus ke pengolahan

0: dampak yang positif dari program ini. Begitu, Kakak.
1: Oke, baik sekali. Sangat menarik ya pendengar kalau kita mendengar cerita dari Kak Husni terkait dengan latar belakang kehadiran dari tim Ekspedisi Patriot itu sendiri di Papua Selatan. Dan juga dari penjelasan tadi kita bisa melihat ya bahwa ekspedisi ini bukan hanya sekedar perjalanan saja, tetapi juga upaya untuk mengenali potensi dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, Kak Husni, saya juga ingin tahu lebih jauh ya bagaimana tema sagu menjadi bagian penting dari kegiatan tersebut. Nah, bagi Kak Husni sendiri, apa makna dari tema obrolan kita hari ini, yaitu sagu hari ini pangan masa depan? Ini untuk Kak Husni maknanya seperti apa?
0: Iya Kak, jadi sagu ini adalah pangan lokal ya dari Merauke juga Papua, dan kita harus dipertahankan dan lestarikan. Terlebih di Kabupaten Merauke ini, sagu ini memiliki salah satu keistimewaan Kak, karena sagu ini termasuk bagian dari tanaman budaya salah satu suku di Kabupaten Merauke, dan sagu juga merupakan bagian dari totem suku tersebut sehingga memiliki nilai-nilai adat dan budaya yang sangat tinggi. Hal inilah yang menjadi sebuah keistimewaan sagu, sehingga dengan adanya nilai adat dan budaya ini, sagu bisa terlestari sampai saat ini. Nah, memang terkait dengan potensi luasan sagu, lahan-lahan atau dusun sagu di saat ini memang mengalami penurunan berdasarkan data yang kami dapatkan. Kalau dari Baperida tahun 2003 itu di Kabupaten Merauke itu masih di angka 1 juta hektar lebih ya. Tapi tak sekarang ini berdasarkan hasil kami, khususnya di kawasan yang 5 distrik tersebut, itu ada di angka 500 hektaran terkait dengan luasan dusun sagu ini. Sehingga memang mengalami penurunan banyak sekali faktor. Ya salah satunya ada juga yang kebakaran gitu Kak, karena kurang dibersihkan begitu, sehingga lahan-lahan dan dusun-dusun sagu ini menjadi berkurang. Nah, maka dari itu kami juga dari tim Ekspedisi Patriot ini juga intens dan memperhatikan terkait dengan keberlanjutan sagu, karena jangan sampai nanti generasi muda saat ini sudah lupa di masa yang akan datang mengenai sagu, sehingga inilah yang harus menjadi perhatian Kak. Dari 4 tim sagu ini, ada yang pertama fokus ke budidaya, Kak. Oh, iya. Nah, fokus ke budidaya ini kami akan mengajarkan kepada masyarakat bagaimana penanaman sagu, ya. Bukan hanya mengajarkan, tapi kami juga belajar gitu ya. Bagaimana penanaman sagu, kemudian dalam budidaya tersebut juga ternyata bisa tumpang sari dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, tim 12 ini, ada tim 12, ini dia nantinya akan menggunakan konsep integrated farming, yaitu konsep pertanian terpadu antara sagu, kemudian budidaya jamur, lalu kompos, lalu kolam ikan lele, sehingga dari penanaman sagu itu juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lainnya, termasuk juga limbah-limbah sagu termanfaatkan dengan baik, sehingga konsep ini bisa nanti dikembangkan di kampung-kampung yang lainnya. Untuk sementara ini sebagai percontohan atau demplot yang fokus pada budidaya ini atau integrated farming untuk sagu itu di Kampung Tambak, Distrik Tanah Miring. Nah, di sisi lain, karena melihat potensi yang cukup melimpah lah di Kabupaten Merauke ini, khususnya di kawasan transmigrasi Salor ini, maka ada tim yang lain yang fokus pada pengolahan produk turunannya, Kak. Nah, kebetulan tim saya itu, tim 13. Nah, untuk saat ini memang banyak sekali, Kak, produk-produk dari sagu, ya. Ada kukis sagu, ada keciput sagu yang dari SMK Negeri 5 Merauke, lalu ada juga kue-kue yang lainnya yang terbuat dari sagu, termasuk juga sagu sep, ya, sagu sep, sagu bakar, yang memang punya nilai rasa yang sangat tinggi. Nah, tapi kami melihat ada potensi produk yang bisa dikembangkan, yaitu mie sagu, beras analog, dan gula cair. Nah, tim saya ini nanti akan fokus pada pendampingan pembuatan produk, 3 produk ini, Kak. misagu, beras analog, dan gula cair.
1: Misagu, ya,
0: karena
1: beras.

0: ini.
1: Oke, lanjut.
0: Ya, mie beras sama gula cair. Okay. Nah, saat ini memang yang kami ini fokus di kelompok tani duit trap di Kampung Tambat juga. Nah, saat ini memang duit trap ini sudah punya tepung sagu. Mm-hmm. Tepung sagu, tapi belum ada produk turunannya. Nah, makanya kami akan melibatkan anggota duit trap dan ibu-ibu PKK di Kampung Tambat untuk pembuatan mie analog dan gula cair. Harapannya tiga produk turunan yang baru ini yang dikenalkan oleh kami itu bisa nanti jadi nilai tambah atau nilai ekonomi yang baru begitu, Kak. Jadi sehingga bisa dipasarkan, bisa dijual. Nah, tentunya harapannya nanti berlanjut. Nah, di samping itu ada lagi tim yang fokus pada peningkatan SDM, sumber daya manusia. Nah, itu tadi yang pernah saya singgung di awal, jangan sampai sagu hari ini dilupakan oleh generasi di masa yang akan datang. Makanya perlu ada pengenalan kepada generasi-generasi zilenial atau Gen Z, Kak. Jadi terkait dengan sagu itu sendiri. Nah, untuk pengenalan sagu kepada Gen Z ini memang perlu adanya peningkatan kapasitas pengetahuan tentang potensi sagu, nilai ekonomi sagu, dan juga perlu adanya support dari Dinas Pendidikan untuk memasukkan sagu dalam kurikulum muatan lokal. Nah, lalu juga perlu ada juga support dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terkait dengan penyuluhan pertanian lapangan ya melalui PPL, agar ada pendampingan kepada masyarakat lokal dengan memberikan pengetahuan terkait potensi sagu sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Merauke yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, harapannya dengan adanya support tersebut bisa memberikan dampak pada generasi mendatang bahwa sagu ini tidak hanya tinggal cerita atau sejarah, tetapi juga mereka bisa tetap merasakan, memanfaatkan sagu hingga beberapa generasi ke depan. Nah, itulah pentingnya untuk peningkatan SDM. Karena ketika kami di lapangan, anak-anak sekarang memang sudah tidak semua yang selalu setiap harinya makan sagu. Ada yang sudah beralih ke nasi. Nah, makanya jangan sampai nanti sagu ini punah di sini begitu. Terlebih sagu di sini memiliki nilai adat dan budaya yang sangat tinggi sehingga harus dilestarikan terus-menerus. Makanya adalah tim yang fokus ke peningkatan sumber daya manusia. Lalu ada juga yang tim fokus ke ekosistem bisnisnya. Nah, jadi sagu ini memiliki manfaat-manfaat yang tinggi dan juga banyak sekali manfaat-manfaatnya terkait dengan kandungan-kandungannya. Lalu juga sagu ini punya potensi nilai ekonomi yang cukup bagus juga di pasar begitu, Kak. Karena terkait dengan di Bogor ya, di Bogor itu ada mie yang sudah berjalan, itu mie sagu kumudas analog juga sudah berjalan dan itu ternyata memiliki pasar yang cukup bagus. Nah, ini sedang kami kaji juga, mudah-mudahan nanti mie beras yang kami nanti dibuatkan itu juga bisa dipasarkan di sini hasil dari pendampingan ekspedisi Patriot di Kampung Tambat. Nah, selain itu, tim yang fokus pada ekosistem bisnis ini juga nanti akan mencoba untuk menyasar bagaimana agar sagu ini menjadi salah satu menu makanan bergizi gratis begitu, terutama untuk sekolah-sekolah yang memang berada di kampung-kampung lokal, agar sagu ini dikenalkan kepada generasi muda yang saat ini sedang mengenyam pendidikan. Nah, kemarin juga kami sudah berdiskusi dengan SPPG di Kabupaten Merauke, khususnya di kawasan transmigrasi Salor di 5 distrik tersebut. Nah, sementara itu Kakak yang bisa disampaikan.
1: Oke, sangat menarik sekali Kak. Tadi dijelaskan juga bagian terakhir tadi sangat menarik, di mana sudah berkoordinasi juga ya untuk bersama dari SPPG untuk mungkin kedepannya makanan atau MBG-nya bisa di alihkan ke makanan-makanan lokal seperti sagu ya Kak ya?
0: Ya betul.
1: Oke ya, baik Kak.
0: Sebagai ini Kak, tambahan begitu.
1: Oh, sebagai menu tambahan juga bisa. Oke.
0: Ya betul.
1: Oke, kalau melihat sendiri terkait dengan minat anak muda terhadap sagu yang semakin berkurang yang seperti Kak Husni tadi jelaskan, tentu perlu adanya upaya ya untuk mengenalkan kembali nilai dan juga potensi pangan lokal ini. Nah, sejauh mana sih Kak perubahan gaya hidup atau tren makanan modern saat ini ataupun kebiasaan mengonsumsi makanan instan mempengaruhi ketertarikan generasi Z terhadap sagu ini, Kak?
0: Iya, Kak. Tentunya pastinya ada pengaruh yang signifikan ya, Kak. Nah, makanya sebagai upayanya kami mencoba untuk mengemas si sagu ini menjadi lebih inovatif. Nah, sekarang ini sudah ada sagu, sudah ada cendol dari sagu, Kak.
1: Oh iya.
0: Sehingga sebetulnya generasi muda saat ini juga bisa tertarik dengan sagu selama kita coba kemasnya lebih menarik. Karena kan sekarang tren-tren makanan juga sudah sangat berkembang gitu ya, Kak. Sehingga perlu adanya inovasi-inovasi baru. Nah, jadi sagu itu mungkin bayangan generasi-generasi yang saat ini gitu ya, mungkin baru sebatas sagu bakar gitu ya, atau sagu-sagu yang biasa dikonsumsi di rumah. Ternyata sagu itu bisa diolah dengan berbagai macam kue, macam makanan, macam minuman gitu, Kak. Nah, kemarin juga kami mendengar dari Dinas Ketahanan Pangan itu sudah ada pendampingan terkait dengan pizza sagu, Kak. Menarik ini. Jadi ternyata pizza juga bisa terbuat dari pizza. Ya, pizza itu bisa juga terbuat dari sagu. Lalu ada juga, Kak, bakso sagu. Bakso sagu. Nah, ini nanti juga akan menjadi bagian, akan apa ya namanya, dikenalkan juga bakso sagu. Kebetulan nanti akan ada pelatihannya, kami di minggu depan itu ada pelatihan mie dan beras, dan narasumbernya dari Bogor yang memang beliau juga sudah familiar lah dengan olahan-olahan sagu. Lalu ada juga sosis sagu, Kak, sosis sagu. Nah, jadi ini sudah dikembangkan di SMK Negeri 5 Merauke. Lalu ada juga es krim sagu. Nah, ini yang akan ke depan saya dapat informasi dari Pak Yakubus itu akan dikembangkan di Kampung Tambat gitu, Kak. Jadi ini sebetulnya produk-produk yang inovatif ini akan meningkatkan daya tarik generasi muda terhadap sagu begitu, Kak.
1: Oke, baik, luar biasa sekali ya perkembangan produk atau produk turunannya yang akan dibuat ke depannya untuk menarik generasi Z mendatang. Semoga berhasil ya, Kak ya. Kami menunggu ya, juga ya, mungkin ya, produk-produk ya, turunannya bisa hadir di wilayah Kota Merauke. Saya juga penasaran ya, ingin mencicipi tadi seperti pizza dari sagu, sosis dari sagu, dan juga es krim dari sagu tadi. Nah, Kak Husni, mungkin kami juga ingin mengetahui ya apa tantangan yang dihadapi Kak Husni beserta tim ekspedisi Patriot ini, baik dari sisi medan, akses maupun komunikasi dengan masyarakat.
0: Oke, baik, Kakak. Ya, sejauh ini kami dengan masyarakat sudah cukup baik, Kak, terkait dengan komunikasi. Kehadiran tim ekspedisi Patriot ini diterima juga dengan hangat, dengan penuh sukacita dan penuh antusias oleh masyarakat. Buktinya ketika kami mengadakan pelatihan, mengadakan diskusi, banyak masyarakat yang hadir, yang tadinya undangannya hanya beberapa orang, tapi ternyata karena antusias, banyak sekali masyarakat-masyarakat yang ingin melihat, ingin juga ikut terlibat di dalamnya, sehingga saya melihat, wah, ternyata semangat masyarakat-masyarakat di Merauke ini, ya khususnya di 5 distrik tersebut, sangat tinggi begitu. Nah, terkait dengan tantangan yang lain, sagu ini kan di Kabupaten Merauke ini khususnya ya sebagian besar, ini memang memiliki nilai adat dan budaya yang sangat tinggi gitu, Kak. Nah, itu menjadi tantangan bagi kami, bagaimana nanti kami melakukan pendekatan dengan masyarakat-masyarakat terkait agar nanti kami bisa mengembangkan sagu ini ke depannya. Karena perlu juga, Kak, nanti untuk ke depannya, kalau misalkan kata dosen kami itu ada yang namanya gelar tikar adat. Nah, ini mungkin nanti bisa mengumpulkan para tokoh-tokoh ada terkait begitu, Kak, agar nanti bisa dikomunikasikan secara bersama-sama yang difasilitasi mungkin oleh pemerintah daerah ya, pemerintah daerah dalam hal ini bupati atau mungkin wakil bupati atau dalam hal ini sekretaris daerah begitu, untuk mengumpulkan bagaimana nanti sagu ini harus diperhatikan ya, sagu ini harus diperhatikan, termasuk juga perhatian terhadap budayanya juga adatnya, tradisinya, dan juga pengembangan ekonominya. Karena masyarakat-masyarakat di akar rumput gitu ya, di masyarakat-masyarakat bawah gitu, mereka itu sebetulnya sangat antusias, punya semangat yang tinggi untuk mengolah sagu gitu. Tapi karena kental dengan tradisi, dengan budaya, sehingga itulah tantangannya, Kak. Jadi sehingga tidak bisa banyak pengembangannya gitu. Nah, tapi khusus untuk tim kami yang Sif Sagu ini, sudah ada masyarakat-masyarakat yang memiliki gambaran untuk kedepannya ya, dan juga sudah pernah juga terlibat gitu ya dalam pemasaran berbisnisan dengan sagu, itu di Kampung Tambat. Nah, ini Kampung Tambat ini sudah menjadi percontohan lah, Kak, untuk kampung-kampung yang lainnya yang ada di terutama yang ada di 5 distrik tersebut, sehingga nanti ini bisa menjadi diterapkan ya di kampung-kampung yang lainnya, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda begitu, Kak.
1: Oke, menarik sekali Kak Husni mendengar semua temuan di lapangan tersebut. Selain data dan juga hasil pengamatan, biasanya juga kan ada cerita-cerita nih dari masyarakat yang membuat sebuah ekspedisi itu menjadi lebih berkesan, Kak. Nah, adakah cerita atau pengalaman dari masyarakat yang paling berkesan bagi Kak Husni atau tim ekspedisi selama melakukan ekspedisi kali ini, Kak?
0: Iya, Kak. Kesan-kesannya... Saya makanya kembali lagi ke Merauke karena kegiatan ini berkesan, Kak, bagi saya. Gitu. Nah, ya. Jadi saya kesan bagi saya itu, saya melihat saya itu begitu diterima gitu, Kak, dengan hangat gitu, begitu diterima dengan baik oleh masyarakat sini. Sehingga itulah yang menjadi pendorong saya untuk juga kembali ke sini dan juga ikut mendampingi secara langsung. Nah, bahkan saya itu banyak sekali, Kak, ada tawaran-tawaran gitu ya, Kak. Ah, sudahlah, Kak Husni cari jodoh saja di sini begitu, Kak. Jadi buat saya tertarik juga, tapi bukan berarti saya mencari itu, Kak. Okay. Itu apa ya? Sangat berkesan, berarti masyarakat tuh sudah terbuka dengan kehadiran saya dan kehadiran kami lah tentunya. Jadi sehingga kami ini benar-benar kehadiran kami ini memberikan manfaat untuk mereka begitu, Kak. Jadi itulah yang membuat saya sebuah cerita yang menarik lah nanti untuk bisa disampaikan kembali, juga bisa diceritakan kepada orang lain. Okay. Lalu juga ketika kami ke dusun-dusun sagu, Kak. Jadi kami waktu kemarin itu kami ke dusun sagu di Kampung Tambat. Nah, itu kami menyusuri Sungai Kalimaro. Nah, itu memang kami menyusuri pakai ketinting bersama teman-teman yang lain, lalu juga bisa berbincang-bincang, berdiskusi dengan orang-orang yang memang tinggalnya di dusun begitu, Kak. Itulah menjadi cerita yang menurut saya tuh menarik banget gitu, Kak, karena ternyata mereka jauh dari pasar, jauh dari kios-kios, tapi mereka bisa tinggal di sana, bisa survive lah begitu, Kak. Nah, terus yang membuat saya berkesan juga dengan Payakobus, Kak. Jadi Kobus ini, beliau ini sangat visioner pemikirannya. Jadi beliau ini sudah dari 2003 itu pangkur sagu sampai dengan 2007. Nah, itu pangkurnya masih tradisional. Lalu dari 2007 itu dia telaten, akhirnya ada mesin parut. Lalu sampai akhirnya tahun 2018-19 itu beliau mendapatkan bantuan untuk mesin rumah produksi sagu. Nah, sekarang ini sudah cukup besar. Nah, itulah yang akhirnya saya melihat Bapak Yakobus ini sangat memiliki pemikiran yang cukup berkembang ke depannya. Beliau itu sangat telaten, sehingga saya juga ingin kembali untuk mendampingi beliau bagaimana agar yang saat ini masih menjadi tepung tapi bisa menjadi produk-produknya. Dan begitulah, Kak, mungkin kesan-kesan dari saya.
1: Baik, wah luar biasa sekali ya mendengar cerita dari Kak Husni. Berarti kehadiran dari tim Ekspedisi Patriot ini sendiri mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Dan tentu hal ini menjadi pengalaman yang berkesan ya, apalagi ketika tadi diceritakan Kak Husni ditawari untuk mencari jodoh di Merauke sendiri. Artinya masyarakat tidak ingin jauh dari Kakak Husni beserta rekan-rekannya. Oke, baik Kak, terkait dengan koordinasi antara tim 13, pemerintah daerah dan perguruan tinggi dan juga masyarakat dalam kegiatan ini, apakah ada kesulitan atau semuanya berjalan dengan lancar Kak?
0: Baik Kak, terkait dengan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait, alhamdulillah Kak berjalan dengan lancar. Kami ini berkoordinasi yang pertama tentunya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke yang memang menjadi dinas yang menaungi kegiatan kami selama 4 bulan ini dari Agustus sampai November. Lalu kami juga berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kesehatan Hewan dan Peternakan. Nah, Dinas Ketahanan Pangan ini adalah OPD terkait yang memang sudah lama Kak untuk mendampingi kelompok tani duitrap di Kampung Tambat, sehingga kami berkoordinasi sejauh mana pendampingan yang sudah dilakukan, lalu apa saja yang menjadi kendala saat ini dan apa yang harus kami perhatikan agar pendampingan nanti kedepannya bisa berjalan, bisa memberikan banyak dampak positif untuk masyarakat. Lalu kami juga berkoordinasi dengan Badan Penelitian Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten Merauke. Nah, kami koordinasi awal yang kami lakukan terkait dengan rencana yang akan kami lakukan selama 4 bulan di sini, lalu juga terkait dengan tindak lanjut yang harapannya bisa dimasukkan ke dalam perencanaan di tahun 2027. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami dampingi oleh 4 tim ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jangan sampai laporan atau hasil pendampingan itu hanya sebatas kumpulan kertas saja, tapi harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Merauke. Lalu pendampingan-pendampingan juga agar tetap berlanjut tentunya harus terus dilakukan. Makanya kami harus melibatkan masyarakat-masyarakat dan juga melibatkan tokoh-tokoh kunci agar keberlanjutan itu terus berjalan seperti itu. Lalu kami juga berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu gitu Kak. Lalu ada juga dengan BRMP ya terkait dengan PPL-PPL, lalu juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan karena ada tim kami juga yang fokus ke mama-mama PKK, ya mama-mama melibatkan perempuan-perempuan. Lalu juga tadi ke SPPG ya, SPPG Kabupaten Merauke. Lalu tidak lupa juga kami melibatkan peran-peran guru-guru, ya termasuk dari SMK Negeri 5 Kabupaten Merauke yang di Tanah Miring. Nah, SMK ini memang sudah cukup lama ya terkait dengan pembuatan produk-produk sagu, sehingga kami harus belajar berkoordinasi dan juga berkolaborasi ke depannya begitu. Dan tentunya banyak sekali Kak dinas-dinas yang mungkin tidak bisa disebutkan yang sudah berkoordinasi dengan kami dan juga sudah menyampaikan apa tujuan kami selama 4 bulan di sini dan juga harapannya dari stakeholder-stakeholder terkait dapat memberikan dukungan untuk kegiatan-kegiatan kami selama 4 bulan ke depan, berarti sisa 2,5 bulan lagi seperti itu Kak.
1: Oke, baik, luar biasa ya, berarti koordinasi yang terjalin antara tim Ekspedisi Patriot dengan pemerintah maupun masyarakat berjalan dengan baik dan tentu komunikasi seperti ini menjadi model-model penting ya agar setiap kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan benar-benar memberikan manfaat ya Kak Husni ya. Oke, ya, baik Kak, mungkin kita sudah berada di penghujung program nih, tidak terasa ya. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan Kak, mungkin di lain kesempatan. Nah, sebagai penutup, mungkin Kak Husni ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Papua Selatan, khususnya para petani, pengolah sagu, dan juga generasi muda.
0: Oke, baik Kak, terima kasih. Pesan pertama, sagu ini harus dilestarikan, dipertahankan, dibudidayakan, dan diperhatikan agar sagu ini bisa berkelanjutan hingga masa-masa yang akan datang. Sagu ini harus bisa dirasakan oleh anak-anak cucu-cucu kita ya, yang saat ini dan juga yang kedepannya. Lalu juga harapannya dari pemerintah daerah, OPD-OPD terkait bisa juga memperhatikan pangan lokal yang ada di Kabupaten Merauke, terutama sagu sendiri, yang melalui dengan program-program yang ada bisa dimasukkan ke dalam program-program pengembangan sagu, sehingga sagu ini bukan hanya sekedar tumbuh liar, tumbuh alami, tapi juga ada sagu-sagu yang disentuh oleh pemerintah agar bisa bertumbuh dan juga terbudidaya dengan baik, sehingga apa yang kita tebang hari ini nantinya juga bisa ditebang juga atau dipanen juga di masa-masa yang akan datang. Karena ini penting sekali terkait dengan keberlanjutan sagu ke depannya. Jadi seperti itu. Kemudian pesan yang berikutnya terkait dengan para penyuluh, guru-guru, kami juga berharap bisa mengenalkan sagu kepada anak-anak muda, generasi-generasi Z atau nanti generasi-generasi Alpha, agar sagu ini tidak punah, tidak hilang di bumi Animha ini. Begitu kakak. Lalu yang terakhir, tentunya kami sangat berharap dan juga sangat menginginkan kegiatan-kegiatan kami ini bisa disambut dengan baik oleh stakeholder-stakeholder terkait, dan juga kami mohon dukungannya agar program-program yang kami lakukan ini bisa berjalan, bisa memberikan banyak dampak untuk masyarakat, dan paling penting adalah bisa menumbuhkan nilai-nilai ekonomi baru. Karena seperti yang Bapak Menteri Iptiptah Suryanegara sampaikan bahwasannya kehadiran Kementerian Transmigrasi ini bukan sekedar memindahkan penduduk dari Jawa ke daerah lain, tapi juga bisa menumbuhkan ekonomi, nilai-nilai ekonomi yang baru, bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat, sehingga terciptanya kesejahteraan untuk rakyat, seperti itu. Paling itu Kak, terima kasih dari kami, dan juga mohon maaf jika ada salah kata, dan saya kembalikan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Usni atas waktu, cerita, dan wawasan yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Untuk saat ini sendiri Kak Usni sedang berada di desa mana ini? Distrik mana?
0: Oh ya Kak, saya tinggal di SP3 Kak, di Kampung di Sumber SP3, Harapan. Ya.
1: Oke, baik Kak, mungkin nanti kalau berkunjung... Mungkin nanti kalau berkunjung ke kota bisa berkabar ya, mungkin kita bisa ngobrol secara langsung Kak Usni.
0: Siap, Kak Yogi, siap.
1: Oke Kak, mungkin demikian saja ya Kak, karena kita sudah berada di penghujung program. Semoga segala program yang dijalankan oleh tim Ekspedisi Patriot IPB University ini dapat berjalan dengan lancar ke depannya Kak.
0: Amin, Kakak. Amin. Iya Kakak, terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Usni, selamat malam.
0: Selamat malam, salam Patriot.
1: Baik. Baik pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada, dari obrolan kita bersama Kak Muhammad Husni Tamami SKPM. Beliau merupakan koordinator lapangan tim 13 Ekspedisi Patriot IPB University. Dan kita belajar ya bahwa sagu bukan hanya kekayaan pangan dan juga budaya, tetapi juga memiliki potensi-potensi untuk terus dikembangkan ke depannya bagi masyarakat Papua Selatan tentunya. Dan semoga saja apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa menginspirasi kita untuk semakin mengenal, menjaga, dan juga mendukung potensi pangan lokal di sekitar kita. Dan demikian saja benar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari Live Ngobras untuk edisi malam hari ini ya, di hari Senin 14 September 2026 bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi 94,8 MHz. Namun jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke yang dapat Anda dengarkan melalui radio, aplikasi RRI Digital, ataupun streaming melalui website rri.co.id.
2: Sampai bertemu di Ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam hangat dari RRI Merauke.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Novel Ketika Anak-Anak Pergi, karya Ziggy Zezia Zeofin Nazaprisky, merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Ziggy, mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan. Muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Ziggy, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan, bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Ziggy lainnya, cerita ini menyiratkan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini sejalan dengan tema besar karya Ziggy yang sering mengangkat penderitaan anak dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam novel ini, pada dasarnya penulis berbicara tentang perjalanan anak-anak memahami dunia orang dewasa yang tidak selalu adil. Dengan kata lain, ini adalah cerita tentang kehilangan kepolosan, pencarian kebenaran, dan kritik terhadap sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru membingungkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
6: serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan
6: dengan selurus-lurusnya
5: demi dharma bakti saya
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihuni pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how ASEAN can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: yang balik kita.
16: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Khamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
20: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
19: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
17: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
19: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
22: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
21: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
21: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
24: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawi diperkirakan 75-80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Balendano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kata kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
24: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Setelu Uri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi memang. Terus kita, pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
24: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan

di akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga kami taruhkan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

0: Merauke Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar Yogi Andriansyah di malam hari ini, dan kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pada malam hari ini kategorinya adalah Band Indonesia ya. Dan kami juga sudah menyediakan 10 lagu untuk Anda request pada malam hari ini, bisa melalui line telepon kami di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa diberikan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan mendengar di malam hari ini, malam di Senin malam atau di malam Senin ya, untuk tanggal 14 September 2026, semoga Anda di malam hari ini tetap diberikan kesehatan dan juga diberikan energi ya untuk melanjutkan segala aktivitas Anda di esok hari. Nah, bagi Anda pada malam hari ini sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat, semoga terhibur dengan program yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang beraktivitas pada malam hari ini, tetap semangat dan semoga segala aktivitas Anda dapat terselesaikan dengan tuntas dan juga baik. Untuk Anda yang saat ini tengah berkendara, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Tetap fokus dan jangan lupa berdoa juga ya. Dan patuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Untuk Anda pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Nah, mendengar pada malam hari ini ada 10 lagu yang dapat Anda request. Yang pertama ada dari Kangen Band dengan lagunya yang berjudul Biola Tak Berdawai. Kemudian ada dari Club Project dengan lagunya yang berjudul Lantai Dansa. Kemudian selanjutnya ada dari Dewa 19 dengan lagunya yang berjudul Kamulah Satu-Satunya. Kemudian ada dari Gigi dengan lagunya yang berjudul Terbang. Dilanjutkan dari Stinky dengan lagunya yang berjudul Pesonamu. Kemudian ada dari Naf dengan lagunya yang berjudul Tak Seindah Yang Semestinya. Kemudian dari ST12 dengan lagunya yang berjudul Puspa. Kemudian ada dari Leto dengan lagunya yang berjudul Permintaan Hati. Kemudian yang selanjutnya ada dari Samson dengan lagunya yang berjudul Akhiri. Maksud kami dengan lagunya yang berjudul Akhir Rasa Ini. Dan yang terakhir ada dari Demasif dengan lagunya yang berjudul Beri Kami Yang Terbaik. Nah, mendengar untuk 10 lagu tadi dapat Anda requestnya di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang Nasrun ya?
1: Abdurrahim.
0: Oh, di Bang Kutek Abdul Rahim di... Oh iya. Halo, selamat malam. Baik. Bang Abdul. Iya, dengan Yogi di studio. Gimana ya, Bang Abdul, kabarnya baik ya?
1: Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Kutek Bang?
1: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutek Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kalau siang sekitar jam 12 siang ya, WITA waktu Indonesia Tengah, itu kadang-kadang mencapai 32 derajat Celsius.
0: 32 derajat ya, cukup panas ya Bang ya?
1: 32 derajat Celsius ya, panasnya.
0: Pada malam hari dingin berarti ya Bang ya?
1: Iya, sedang-sedang juga dinginnya.
0: Oke, untuk
1: karena mau hujan belum.
0: Oh, belum ada hujan ya?
1: Ya, belum ada hujan turun. Sudah ada 2 bulan lebih, mungkin sudah mau mencapai 3 bulan.
0: Wih, cukup lumayan panjang juga kemarau tahun ini ya Bang ya. Merauke juga belum ada hujan ini.
1: Oh gitu. Soalnya di sungai, di kebun itu, di kebun sawit, tidak ada sudah airnya.
0: Sudah tidak ada?
1: Iya. Di kebun sawit ya.
0: Udah kering ya Bang ya?
1: Kering, tapi kalau di gunung itu ada mata airnya.
0: Oh iya, masih ada ya kalau di gunung ya Bang.
1: Iya, ada mata airnya. Jadi kalau minum
0: untuk
1: ya pakai mandi, pakai cuci pakaian ada. Kita masih tinggal cukup selang aja. 300 kilo lebih itu kita selang. Ada aja mekeru sampai enggak dipakaikan mesin
0: dinamo
1: itu. Ya, ngalir sendiri karena gunungnya kan kenal ada di pegunungannya itu.
0: Oh iya. Tidak
1: terlalu tinggi juga pegunungannya.
0: Dari dataran tinggi ya bisa mengalir ke bawah.
1: Iya, mengalir sendiri.
0: Oke. Untuk
1: jadi jadi itu kan mengurangi pengeluaran.
0: Oh iya, benar sekali Bang. Jadi tidak boros ya listrik ataupun bensinnya untuk menjalankan dinamo itu nanti.
1: Iya, dah.
0: Iya.
1: Mengalir sendiri kok, tempatnya.
0: Iya, karena pakai.
1: Akhirnya selalu mencari tempat yang rendah.
0: Iya, benar sekali. Jadi nggak perlu tadi ya mesin pompa dan sebagainya.
1: Iya, enggak pakai.
0: Oke. Oke, baik Bang, lagunya apa ini? Tadi ada 10 lagu.
1: Ada Naf. Lagunya Naf saja.
0: Ada Naf ya. Mau yang Naf saja?
1: Iya, Naf ya.
0: Oke, lagu dari Naf dengan lagunya yang berjudul Tak Seindah Yang Semestinya. Mau diputarkan untuk siapa nih, Bang Abdul Rahim?
1: Iya, diputarkan untuk teman-teman pendengar Radio 1 Merauke di Provinsi Papua Selatan ya. Ibu kotanya Merauke. Dan sudah ada 6 provinsi di sana ya?
0: Gimana Bang?
1: Sudah ada 6 provinsi di Papua. Iya. Sudah ada 6 kan?
0: Iya Bang.
1: Sudah ada 6 provinsi di sana, di Papua.
0: Ada Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Tengah. Sama Papua Barat Daya Bang.
1: Iya, Papua Barat Daya. Ada
0: Papua Tengah,
1: Papua Barat,
0: ada Papua Pegunungan.
1: Ada Papua, 6 kan?
0: Iya Bang.
1: 6 provinsi di sana. Iya, jadi mudah-mudahan juga ada RRI perempatnya di Provinsi Papua Selatan.
0: Amin.
1: Nah, karena sudah ada RRI perempat di sana juga kan?
0: Di ini, di provinsi lain, untuk di Papua Selatan belum.
1: Iya, belum ada di situ. Kalau Provinsi Papua kan sudah ada di situ.
0: Iya, benar sekali.
1: Di Jepura. Provinsi Papua, ibu kotanya Manokwari. Papua Barat, ya Papua Barat itu Manokwari.
0: Iya, Manokwari benar.
1: Sudah ada juga anunya di situ, dari perempatnya.
0: Oh iya, dari Manokwari sama Jayapura ya.
1: Iya. Jadi ada menyapa kepada teman-teman pendengar dari Merauke, ada Pak Bernard di Gudaram. Tapi di Seringgu. Berikutnya ada Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Ada Bu Natalia di Toli-Toli. Mbak Dinda di Bogor. Kemudian Bancuta Mame di Banda Aceh. Berikutnya Bang Luhut di Tapanuli, ya Sumatera Utara. Semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju, RRI Pro 1 Merauke. Karena saya banyak tempat ini bergabung. Dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Pak Yogi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Abdul Rahim sudah bergabung dari Kutai Kartanegara pada malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Merauke. Terima kasih banyak Bang Abdul Rahim. Doa terbaik ya buat Bang Abdul Rahim beserta keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, kami menanti dengan telepon dari Anda. Bagi yang ingin bergabung bisa di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Dan pendengar, sembari menanti penelpon selanjutnya, kita dengar dulu ya satu lagu yang direquest oleh Bang Abdul Rahim tadi. Satu lagu dari Naf dengan lagunya yang berjudul Tak Seindah Yang Semestinya. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, ketulusan dan konsisten mencintai pasangan apa adanya meskipun hubungan yang dijalani tidak selalu sempurna atau sesuai dengan ekspektasi. Nah, hal tersebut yang diceritakan oleh lagu yang baru saja kita dengar dari Naf yang berjudul Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Nah, pendengar, cinta yang tulus tanpa syarat, seseorang mungkin mencintai kekasihnya dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan sepanjang usia, terlepas dari segala kekurangan yang ada. Oke, sepertinya line telepon sudah mulai berdering kembali ya. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kakak Puja. Apa kabar?
1: Astaga. Tau mau sebunyi suara, tapi dan sedengar.
0: Tidak bisa, bahaya. Kakak. Suhafal ini.
1: Aduh.
0: Gimana?
1: Mau bilang gini. Mau bilang gini.
0: Bagaimana, Kakak?
1: Saya mau bilang begini, selamat malam Kakak. Mengenal dulu, tapi aduh tidak bisa.
0: Tidak bisa, sudah ditandai Kakak Puja.
1: Tandai sampai.
0: Gimana sekali, kabarnya Kakak Puja malam hari ini?
1: Aduh, kabar puji Tuhan baik.
0: Alhamdulillah puji Tuhan. Dinas malam Kakak Puja atau?
1: Di rumah. Dinas malam. Maksudnya saya tidak dinas malam, saya dinas pagi.
0: Oh, dinas pagi.
1: Besok baru subuh.
0: Besok baru subuh. Luar biasa. Bangun pagi-pagi.
1: Kita mau gabung dulu sebelum tong
0: beranjak tidur. Oke.
1: Dengar lagu-lagu yang unik-unik. Lagu-lagu apa saja tuh?
0: Oh iya, Kakak Puja masih ada 9 lagu ini. Ada dari Kangen Band dengan Biola Tak Berdawai. Kemudian dari Club Project dengan Lantai Dansa. Kemudian dari Dewa 19 dengan Kamulah Satu-Satunya. Kemudian selanjutnya ada dari Gigi Kakak dengan lagunya yang berjudul Terbang. Kemudian dari Stinky dengan lagunya Pesonamu. Kemudian dari ST12 dengan lagunya Puspa. Kemudian dari Leto dengan lagunya Permintaan Hati. Kemudian dari Samson dengan lagunya Akhir Rasa Ini. Dan yang terakhir ada dari Demasif Kakak dengan Beri Kami Yang Terbaik. Kak Puja mau yang mana?
1: Tadi apa? Kangen Band kan?
0: Kangen Band, iya. Biola Tak Berdawai dari Kangen Band.
1: Tidak apa-apa.
0: Oh, Kangen Band saja?
1: Tidak. Samson yang rasa ini.
0: Samson Akhir Rasa Ini. Oke.
1: Kira kenangan terindah.
0: Oh, kenangan terindah. Mungkin di lain kesempatan Kakak nanti.
1: Terindah bersama Mickey Mouse. Iya.
0: Untuk dinas pagi besok ya, jadi denger.
1: Betul, lagu ini sama-sama spesial pertama baca lagi bertugas.
0: Baik, terima kasih banyak
1: ya.
0: Amin.
1: Waspada di jalan karena kejahatan ada di mana-mana.
0: Siap Kakak, tetap waspada.
1: Semoga Tuhan menyertai.
0: Amin.
1: Sama salam buat semua mewakili Panas Ribu Wigati di Wonosobo. Buat Pak Norki, apa kabar? Buat Pak Freddy, Bu Utri, Bunda Ima, Bunda Natalia, buat Bunda S, buat Kai Masori, pokoknya semua sudah tempat terkecuali. Salam kompak dan salam hormat cip abang Ipa Mame, Ipa Cik, apa kabar? Buat Pak Luhut juga, Pak Widi di Jepang, serta semuanya tanpa terkecuali. Nanti besok tuh, buat kita jumpa lagi tuh, di komen nanti tuh.
0: Atau baik
1: tuh, terima kasih. Selamat malam. See you. Dadah baik tuh.
0: Bye. Selamat malam. Terima kasih banyak Kakak Puja ya. Sukses juga buat Kakak Puja. Doa terbaik buat Kakak Puja juga. Terima kasih banyak ya Kakak Puja sudah bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam ya. Kak Ayu ya.
2: Aduh. Gimana yang punya Manado?
0: Oh, Manado Ibu Ani. Gimana kabarnya Ibu Ani? Mohon maaf salah sebut.
2: Iya, tidak apa-apa juga.
0: Gimana kabarnya Ibu Ani?
2: Iya, alhamdulillah luar biasa, kabar baik, sehat lebat. Tapi kemarau panas, kalau siang panas, kalau malam dingin.
0: Wih, dingin. Tidak perlu kipas sama AC lagi berarti ya.
2: Oh, tidak perlu kipas AC.
0: Benar.
2: Kecuali siang.
0: Berarti hemat listrik kalau malam ya.
2: Aduh, kecuali listrik malam.
0: Oke, lagunya apa ini Ibu Ani? Masih ada 8 lagu. Baru bergabung.
2: Baru monitor.
0: Oke, ada 8 lagu tersisa Ibu Ani. Ada dari Kangen Band dengan lagunya yang berjudul Biola Tak Berdawai. Kemudian dari Club Project dengan lagunya yang berjudul Lantai Dansa. Kemudian dari Dewa 19 dengan lagunya yang berjudul Kamulah Satu-Satunya. Kemudian dari Gigi dengan lagunya yang berjudul Terbang. Kemudian dari Stinky dengan lagunya berjudul Pesonamu. Kemudian dari ST12 dengan lagunya yang berjudul Puspa. Kemudian dari Leto dengan lagunya yang...
2: ST12
0: saja? Oke. Mau diputarkan untuk siapa ini Ibu Ani?
2: Putarkan untuk yang menyerang... Siapa dulu?
0: Yogi.
2: Bang Yogi, selamat aku ketemu lagi, biar cuma di udara.
0: Benar.
2: Biar cuma suara dengan suara. Salam sehat ya Bang Yogi. Amin. Harapan ada baik-baik kabar, ada baik-baik sehat. Insya Allah selesai tugas, pergi pulang dengan tiba dengan selamat.
0: Amin.
2: Oke. Terus mengirim salam. Spesial ada beberapa orang, ada yang terlihat dari kita bisa kepuja apa kabar, ya tidak menyapa mungkin, tidak menyapa soalnya detik-detik terakhir menyapa yang saya buka apa, ya kan. Kepuja juga apa kabar, bersama keluarga, Rektor Ampi Banggos juga, Rektor Tengah, ada Penasrus, Rektor Ampi Ufarda juga apa kabar, salam suka, Rektor Ampi Edi, Rektor Ampi Edi, salam suka, ya. Di Jakarta juga, Rektor Ampi Bintang Pratama juga.

0: 7.45. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya sebelum kita putarkan lagu-lagu yang di request tadi. Ada Kakak Puja bersama Ibu Ani. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Yogi. Selamat malam, dari mana ini?
1: Dari Fafak, Bang Yogi.
0: Oh, Bang Putra Tengah ya. Gimana kabarnya Bang Putra malam hari ini?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca di Fafak hari ini, Bang?
1: Hari ini masih panas.
0: Oh, masih panas ya, sama berarti kita.
1: Sama ya.
0: Iya. Gimana lagunya, Bang? Mau yang mana? Masih ada 7 lagu nih, Bang.
1: Dewa 19.
0: Oke, Dewa 19, kamulah satu-satunya. Mau diputarkan untuk siapa nih, Bang?
1: Bang Yogi lah satu-satunya malam.
0: Baik, itu. Terima kasih banyak, Bang. Oke.
1: Oke, salam-salamnya Bang Yogi, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga sukses sampai akhir siaran.
0: Amin.
1: Oke, ada Pak Puja, ada Lewat Ibu Ani, ada juga di Bang Kristin, ada juga, ada Ibu Helen, ada juga Ibu Ratna, Freddy Putri, Airi Masyuri sana, Tegindah juga, Pak Nasrun, kemudian Bintang Pratama, Ibu Masyuriya juga, Bang Luhut juga, Abang Cuti Kamame, kemudian ada Bang Lentan Mantuntara, Ibu Natalia, Toli-Toli, dan juga sudah semua-semua saja ya, rangkul saja tanpa terkecuali semuanya.
0: Baik.
1: Yang ada di Merauke atau di Oke, semuanya sudah tanpa terkecuali. Semoga terhibur malam hari ini.
0: Amin.
1: Salam sehat dan kompak selalu. Oke, terima kasih Bang Yogi, selamat malam.
0: Baik.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Putra Tengah sudah bergabung ya dari Fafak pada malam hari ini. Doa terbaik juga buat Bang Putra beserta keluarga ya, dimanapun berada. Oke, benar, kita dengar dulu ya 3 lagu yang sudah di request. Ada dari Kakak Puja di Bintuni, Ibu Ani di Manado, dan juga Bang Putra Tengah yang sudah terhubung bersama kami. Langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu, semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Merauke. Selamat mendengarkan.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Baik, dengar itu tadi satu lagu yang baru saja kita dengar ya, dari Dewa 19 yang berjudul Kamulah Satu-Satunya. Nah, lagu ini menggambarkan rasa penyesalan, kerinduan, dan juga penghargaan mendalam kepada seseorang yang paling mengerti diri sang penyanyi. Nah, bagi Anda yang ingin request lagu juga, kami masih ada 5 lagu ya. Oh, masih ada 6 lagu. Silakan bergabung di 0971-333-0745. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam, Pak Freddy. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kami keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Seperti kemarin-kemarin. Panas.
0: Ya, cukup panas. Sepertinya belum ada tanda-tanda mau hujan nih, Pak Freddy.
1: Sempat mendung-mendung kemarin.
0: Iya, mendung tapi tak tadi hujan.
1: Tadi juga agak mendung, malah hawanya panas.
0: Iya, cukup panas
1: tapi,
0: nih hawanya.
1: Iya, tapi sekarang banyak angin juga.
0: Iya, anginnya mulai kencang juga ya, Pak ya. Oke, masih ada 6 lagu nih. Iya, sehat Pak. Pak Freddy sehat juga ya.
1: 6 lagunya itu apa saja nih? Saya baru gabung.
0: Oh, baru gabung. Oke, yang pertama ada dari Kangen Band dengan lagunya yang berjudul Biola Tak Berdawai. Kemudian dari Club Project dengan lagunya yang berjudul Lantai Dansa. Kemudian dari Gigi dengan lagunya yang berjudul Terbang. Kemudian dari Stinky dengan lagunya yang berjudul Pesonamu. Kemudian dari Leto dengan lagunya yang berjudul Permintaan Hati. Dan yang terakhir ada dari The Massive dengan lagunya yang berjudul Beri Kami Yang Terbaik.
1: Oh ya, harus berikan yang terbaik ya. Oh, The Massive
0: berikan yang
1: suka,
0: terbaik.
1: Saya suka apa, vokalisnya itu Rian itu.
0: Iya.
1: Iya, suaranya mendayu-dayu gitu.
0: Benar sekali. Suara Melayunya ya.
1: Iya. Orangnya kelihatan kalem gitu. Mm-hmm. Sepanjang yang saya ikuti, Rian itu kalem gitu. Dia vokalis juga pencipta lagu. Bagus.
0: Benar ya, sekali. Masih. Banyak lagunya yang saya suka juga.
1: Dia juga lagunya temanya memberi dongan semangat kepada orang.
0: Ya. Benar sekali, Pak.
1: Seperti itu, apa yang satu itu jangan putus asa.
0: Jangan menyerah.
1: Itu bagus itu lagu. Oke, Mas Yogi ya. Bye. Waktu tidak banyak lagi, jadi saya langsung saja ya.
0: Boleh.
1: Saya mau ngomong dari Merauke. Ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak, Mas Muji Heru, dan semua mas-mas saja, dan semua pendengar yang ada di Merauke. Di luar sana ada Ibu Ellen. Sudah gabung ke Ibu Ellen?
0: Ibu Ellen belum bergabung.
1: Oh, belum ya? Sedang mendengarkan Ibu Ellen, Ibu Ani juga, Ibu Natalia di Toli-Toli. Ibu Natalia sudah gabung.
0: Ibu Natalia belum juga bergabung.
1: Belum juga. Biasanya tuh gabung nanti besok siang. Biasanya di
0: siang hari.
1: Di Dangdut ya. Oke, juga Bang Luhut, Cut Abang Ita Mame nampaknya sudah lebih sehat ya, meskipun belum sempurna pulih ya. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, Cut Abang Ita Mame. Cepat pulih seperti sedia kala gitu. Suaranya biar menggetar, membahana gitu. Iya, juga tadi sudah Bang Luhut ya. Bang Yunus juga. Bang Bintang Pratama, Bang Nasrun. Mbak Ayu Masohi juga. Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan. Dan Putra Tengah, Bang Le di Kaltara. Ya, untuk semuanya saja tanpa kecuali ya.
0: Baik.
1: Semoga semuanya sehat dan terhibur ya. Hari
0: amin,
1: ini.
0: Oh, amin.
1: Hari ini all Indo ya.
0: Iya, full Indo band, full Indo.
1: All Indo di hari ini. Iya. Oke, masih selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
0: Amin.
1: Dan doa terbaik untuk Mas Yogi bersama
0: keluarga besar ya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Pak Freddy. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Merauke. Doa terbaik ya buat Pak Freddy beserta keluarga. Oke, kita terima satu penelpon terakhir pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yogi.
0: Halo, selamat malam dari Parigi.
2: Iya. Maumere.
0: Maumere Parigi.
2: Parigi.
0: Parigi dong. Gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat ini Mas Yogi.
0: Terus gimana? Belum istirahat tidur ini?
2: Belum. Oh, belum dengarkan ya? Itu lagunya Mas Yogi.
0: Oh, oke. Okay. Masih ada 5 lagu ini. Mau yang mana?
2: Itu kan. Mana?
0: Oh, belum. Belum mendengarkan tadi ya, baru bergabung?
2: Belum.
0: Baru menyimak. Oke, ada dari Kangen Band dengan Biola Tak Berdawai, kemudian dari Club Project dengan Lantai Dansa, kemudian dari Gigi dengan Terbang, kemudian dari Stinky dengan Pesonamu, dan yang terakhir ada dari Leto dengan Permintaan Hati. Mau Stinky. Yang mana ini?
2: Stinky.
0: Oke, Pesonamu. Silakan, mau dikirimkan untuk siapa ini?
2: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine Tetoli, Ibu Tiri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Anis, Nasrul Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mas Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Doa terbaik ya untuk Ibu. Untuk Ibu Wani beserta keluarga. Oh, Ibu Maslia beserta keluarga ya di Parigi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan apa dengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung program acara Ruang Rindu pada malam hari ini. Karena saat ini sudah berada di pukul 22:52 untuk waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum kami akhiri atau kami tutup Ruang Rindu ini, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui line telepon kami, dan juga bagi Anda yang sudah sedia untuk mendengarkan siaran kami dalam edisi Ruang Rindu pada malam hari ini di hari Senin 14 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung. Kami menanti Anda ya di edisi berikutnya. Baik itu di program Prodangdut ataupun di program lainnya. Terima kasih banyak kami ucapkan yang sudah bergabung melalui line telepon kami. Tadi ada Ibu, ada Kakak Puja ya di Bintuni, Ibu Ani di Manado, Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Bang Putra Tengah di Fakfak, Pak Freddy di Seringku, dan juga tadi ada dari Parigi ya dengan Ibu. Dan itu saja pendengar, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa kembali di program selanjutnya. Kami masih akan menemani Anda hingga nanti ditutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kami tutup Ruang Rindu pada malam hari ini dengan 2 lagu dari Demasif dengan lagunya yang berjudul Beri Kami Yang Terbaik, dan 1 lagu lagi dari Stinky dengan Pesonamu. Selamat mendengarkan, sampai jumpa di edisi berikutnya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke frekuensi 94,8 MHz, dan juga kami menyapa Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. dan mendengar, saat ini kita sudah berada di pukul 23:09 untuk waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat beristirahat ya bagi Anda yang sudah beranjak ke tempat tidur untuk segera beristirahat. Semoga energi Anda dapat kembali ya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan penuh semangat di esok pagi. Nah, bagi Anda di malam hari ini masih berkutat dengan aktivitasnya, semoga lekas selesai dan dapat kembali beristirahat dan juga berkumpul bersama keluarga ya di rumah. Dan bagi Anda yang berkendara, hati-hati di jalan, tetap fokus ya pada perjalanan Anda. Jika ngantuk mungkin bisa menepi terlebih dahulu, setelah itu baru kembali melanjutkan perjalanan Anda. Dan jangan lupa ya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Untuk Anda pengendara roda 2, jangan lupa mengenakan helm sebelum berkendara. Dan mendengar, sudah di pukul 23:11 ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana saya sudah waktunya untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan beranjak kemana-mana, masih ada lagu-lagu dan juga hiburan untuk Anda, atau kisah-kisah inspiratif yang akan saya putarkan melalui studio untuk menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini, dan semoga hari ini menjadi hari yang indah untuk kita semua, dan hari esok juga harusnya tidak kalah indah ya dari hari ini. Walaupun di hari ini merupakan awal pekan, di hari Senin, di mana dibenci banyak orang biasanya karena hari Senin ini hari setelah kita liburan ya, bersenang-senang di hari Sabtu dan Minggu, kemudian di hari Senin kita kembali bekerja. Kadang banyak orang yang membenci hari Senin. Namun tidak apa-apa ya pendengar, di hari Senin ini merupakan sebuah awal baru kita menjalani segala aktivitas, di mana nanti kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu Minggu untuk beristirahat kembali. Nah, untuk Anda yang di hari Minggu, Senin ataupun di tanggal merah bekerja, tetap semangat ya, kita sama soalnya. Oke, demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa di jam dinas siaran saya selanjutnya di esok siang di pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Jangan beranjak ke mana-mana terlebih dahulu ya pendengar, masih ada sajian lagu dan juga kisah-kisah inspirasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali di esok siang.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam

Barack Obama berkata, "Masa depan memberi penghargaan bagi mereka yang terus maju. Saya tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Saya tidak punya waktu untuk mengeluh."

Novel Ketika Anak-Anak Pergi, karya Ziggy Zezia Zeofin Nazaprisky, merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Ziggy, mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan. Muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Ziggy, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Ziggy lainnya, cerita ini menyiratkan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini sejalan dengan tema besar karya Ziggy yang sering mengangkat penderitaan anak dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam novel ini, pada dasarnya penulis berbicara tentang perjalanan anak-anak memahami dunia orang dewasa yang tidak selalu adil. Dengan kata lain, ini adalah cerita tentang kehilangan kepolosan, pencarian kebenaran, dan kritik terhadap sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru membingungkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Konsisten kecil lebih kuat daripada niat yang besar. Banyak orang memiliki mimpi yang besar. Banyak pula yang memiliki rencana yang luar biasa. Namun tidak sedikit orang yang berhenti di tengah jalan karena merasa langkahnya terlalu kecil dan hasilnya terlalu lambat. Padahal konsistensi kecil jauh lebih kuat daripada niat yang besar yang tidak pernah dijalankan. Kesuksesan jarang datang dari satu hal yang besar yang begitu instan. Ia lebih sering lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Satu langkah kecil hari ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan setiap harinya, ia akan membawa perubahan yang sangat besar. Jangan menunggu motivasi datang baru bergerak. Motivasi itu seringkali muncul setelah kita memulai segala sesuatu, bukan sebelumnya. Disiplinlah yang membuat kita tetap berjalan meski rasa malas dan lelah itu datang. Tidak apa-apa jika kamu hanya bisa melakukan sedikit hari ini. Yang penting kamu tidak berhenti. Lebih baik melangkah perlahan daripada diam sama sekali. Karena setiap usaha yang kamu lakukan adalah bukti bahwa kamu masih berkomitmen pada mimpimu. Berhentilah meremehkan progresmu sendiri. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Jika hari ini kamu sedikit lebih baik, itu sudah merupakan kemenangan dirimu. Ingatlah, air yang menetes perlahan mampu melubangi batu yang keras. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena konsistensinya. Teruslah melangkah satu hari demi satu hari. Karena pada akhirnya, kamu akan terkejut melihat sejauh apa kamu telah berkembang hanya dengan tidak menyerah dan tetap konsisten.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan tentunya saya Almindo Maturbong, senang sekali menyapa Anda di pagi hari ini, mengawali aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Tak lupa juga saya ingin menyapa Anda yang berada di Kabupaten Mapit dan juga Kabupaten Asmat, yang tentunya merilai langsung dari LPP RRI Merauke dalam rangkaian acara Merauke pagi ini. Dan tak lupa juga untuk Anda yang berada di Distrik Muting, Distrik Imam dan juga Distrik Sota, apa kabarnya untuk pagi hari ini? Senantiasa sehat selalu ya untuk Anda dan juga keluarga serta sanak saudara dimanapun berada. Dan tentunya juga pendengar Pro 1 RRI Merauke, turut kami hadirkan untuk Anda ya program pagi hari kami, tentunya Mutiara Pagi, dengan judul Menemukan Kekuatan di Tengah Rasa Takut, yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Christine Stella Sualang untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Lepas dari Mutiara Pagi juga, Anda akan kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, edisi siar Selasa 15 September 2026. Untuk itu, selamat mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini.

Shalom, selamat pagi waktu Agama Roke dari ujung timur Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga kasih dan sukacita damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Kembali lagi di Mutiara Pagi. Saat ini kita mengisi baterai rohani kita sebelum kita melangkah lebih jauh hari ini. Karena apapun rencana kita, biarlah Tuhan yang menjadi nakudanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan menyertai kami dan sudah menjaga lindungi kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon terangilah hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru yang akan kami pakai dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hamba-Mu berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua lewat hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.

Puji Tuhan. Sahabat, kalau boleh jujur, kapan terakhir kali Anda merasa sangat takut? Atau mungkin kapan terakhir kali Anda merasa begitu lelah dan lemah menghadapi jalan hidup ini? Mungkin pagi ini kita bangun dengan pikiran yang menumpuk, masalah pekerjaan yang tidak kunjung selesai, tagihan yang mulai tinggi, perselisihan dengan orang terkasih, atau mungkin kabar tentang kesehatan yang kurang baik. Hati terasa menciut dan rasanya ingin sekali lari dari kenyataan. Sahabat, jika hari ini Anda sedang merasakan hal itu, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Sangat normal untuk merasa takut. Sangat wajar untuk merasa lemah. Menjadi orang percaya atau memiliki iman tidak otomatis membuat kita menjadi robot yang kebal terhadap rasa sakit. Kita masih memiliki hati yang bisa terluka, pikiran yang bisa cemas, dan fisik yang bisa lelah. Pergumulan adalah bagian tidak terpisahkan dari sejarah hidup kita sebagai manusia. Seringkali dunia menuntut kita untuk selalu tampil kuat. Kita berpura baik-baik saja di depan teman, tersenyum di depan keluarga, padahal dalam hati ada badai yang sedang berkecamuk. Kita takut terlihat rapuh. Kita takut diakui sebagai penakut. Tapi sadarkah Anda, mengakui bahwa kita lemah bukanlah tanda kelemahan, bukanlah tanda kekalahan. Justru, mengakui kelemahan adalah langkah awal kita untuk mencari pertolongan yang sejati. Mari kita ambil jeda sejenak dari hiruk pikuk dunia dan kita perhatikan apa yang ditulis oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini: Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari pagi ini kita mau merenungkan kata per kata dari ayat yang indah ini. Yang pertama, Allah adalah tempat perlindungan. Ketika badai hujan deras datang, hal pertama yang kita cari adalah tempat berteduh. Pemazmur tidak mengatakan bahwa badai itu tidak ada. Badai itu nyata. Kesesakan itu ada. Tetapi di tengah badai tersebut, Tuhan menyediakan dirinya sebagai benteng yang kokoh. Anda tidak perlu menghadapi badai kencang itu sendirian. Yang kedua, Allah adalah kekuatan. Ketika tenaga kita habis, ketika kita merasa tidak sanggup lagi melangkah satu meter pun ke depan, disitulah kekuatannya kerja. Kekuatan Tuhan tidak menggantikan pergumulan kita secara instan, tetapi memberi kita daya tahan, endurance, untuk melewatinya. Jadi, kita melewatinya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Ketiga, penolong yang sangat terbukti. Kata sangat terbukti ini luar biasa. Ini bukan janji yang mengawang-awang atau sekedar teori. Pemazmur menuliskan ini berdasarkan pengalaman nyata. Sepanjang kehidupan sejarah manusia, Tuhan sudah berulang kali membuktikan bahwa Dia tidak pernah terlambat mengulurkan tangannya. Pertolongannya mungkin tidak selalu datang dengan cara yang kita bayangkan, tetapi selalu datang di waktu yang paling tepat. Mari kita mau mengaplikasikannya ini dalam kehidupan kita. Nah, lalu apa artinya ini bagi saya, bagi Anda hari ini? Artinya, ketika rasa takut itu datang mengetuk pintu hati kita, kita tidak perlu pura-pura menjadi pahlawan yang bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Serahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Katakan pada diri Anda, "Iya, aku sedang lelah. Iya, masalah ini sungguh berat. Tapi, aku punya tempat perlindungan yang lebih besar dari masalahku." Mungkin saat ini Anda sedang berada di lorong yang gelap dan Anda belum melihat jalan keluar.
Jangan fokus pada pekatnya kegelapan di sekitar Anda. Tapi fokuslah pada tangan yang selalu menuntun Anda. Tuhan tidak meminta Anda untuk memiliki semua jawaban atas pergumulan Anda. Dia hanya meminta Anda untuk percaya dan melangkah bersamanya. Satu demi satu langkah kecil. Sahabat pendengar, mari sejenak kita menundukkan kepala dan kita mau merenungkan dimanapun kita berada saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Bahkan firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Di saat kau dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk kamu menang, untuk kita tampil sebagai pemenang. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri melangkah di dunia ini. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, dan pastinya Dia perlindungan kita yang sejati yang akan menuntun kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mengakhiri firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Apapun yang ada di hadapan kami, entah itu ketakutan kami, masalah kami, kelemahan kami, pergumulan kami, kami tahu kami tidak menjalannya sendiri, kami tidak menghadapinya sendiri, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan sebagai perlindungan kami, Tuhan perisai kami, Engkau pedoman kehidupan kami, benteng keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini, kembali kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya, di dalam tangan-Mu kami aman, damai, terlindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dengan Roh Kudus, menyertai kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Diberkati kami di rumah kami, diberkati kami di tempat kerja kami, diberkati kami di sekolah kami, dalam setiap aktivitas kami. Bahkan mungkin ada yang dalam keadaan sakit, kami percaya dengan kuasa darah-Mu Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Pendeta Melga Christine Stella Suwamang pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, pendengar berserta dari Merauke, tepat di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Ya, peringkat persatuan RRI Merauke, kembali kami menginformasikan untuk Anda tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, selama ini untuk penanggulangan bencana terkait dengan kebakaran, kita khususnya kami Angkatan Laut, kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam penanggulangan.
2: Dua aspirasi yang memang saya rasa sangat penting. Yang pertama, mereka dikembalikan. Lalu, tapi mereka juga minta untuk
3: Forum Koordinasi Pencarian dan Pertolongan Daerah, di mana acara ini bertujuan untuk penguatan daripada Basarnas terhadap kerjasama dengan para stakeholder terkait, dalam hal ini TNI Polri, kemudian.
4: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, edisi Selasa 15 September 2026. Hadapi potensi bencana, Basarnas Merauke memperkuat koordinasi bersama menyangkut pencarian dan pertolongan serta penanganan korban bencana. Itulah topik utama di pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almin Materbos menyampaikan Warta Berita Lintas Pagi selengkapnya.

0: Berita yang pertama, kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di Jalan Kaliweda 1, Kelurahan Seringgu, Kabupaten Merauke pada Minggu 13 September 2026 pukul 14.17 menit waktu Indonesia Timur. Api sempat merembet hingga mendekati permukiman warga sebelum akhirnya berhasil untuk dipadamkan. Kebakaran tersebut diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel SPKT Polres Merauke yang dipimpin oleh Pamapta 1 Ibda Fijor Melani bersama personel Pospol Samkai langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Setibanya di lokasi, personel kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Merauke dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke guna mempercepat proses pemadaman dan mencegah api meluas ke permukiman warga. Damkar Kabupaten Merauke mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran, sedangkan BPBD Kabupaten Merauke turut menurunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk membantu proses pemadaman. Personel kepolisian bersama tim pemadam selanjutnya melakukan upaya pemadaman terhadap titik api. Berkat penanganan tersebut, api berhasil dipadamkan dan situasi di sekitar lokasi kebakaran dapat dikendalikan. Hadapi potensi bencana, Basarnas Merauke memperkuat koordinasi bersama menyangkut pencarian dan pertolongan serta penanganan korban bencana. Berikut bersama Jessica Ardana.
1: Kesiapan penanganan bencana tidak hanya dilakukan Basarnas semata, namun melibatkan semua unsur terkait menyangkut pencarian dan pertolongan serta penanganan korban bencana. Kepala Basarnas Merauke Rudi mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pencari ikan di laut terkait keselamatan saat beraktivitas di laut, termasuk imbauan agar tidak melewati batas negara. Selain aktivitas di laut, Basarnas Merauke juga memberikan perhatian terhadap potensi karhutla di tengah musim kemarau panjang saat ini. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi bencana yang akan terjadi. Menurut Rudi, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai instansi teknis lain sebagai bagian dari upaya memberikan informasi kepada masyarakat serta mendukung penanganan bila terjadi kondisi yang membutuhkan pertolongan.
2: Forum koordinasi pencarian dan pertolongan daerah, di mana acara ini bertujuan untuk penguatan daripada Basarnas terhadap kerjasama dengan para stakeholder terkait, dalam hal ini TNI Polri, kemudian Pemda, dan juga organisasi masyarakat lainnya. Di mana tujuan kita melaksanakan ini adalah untuk kolaborasi, kerjasama dalam tujuan menyatukan pola tindak dan pada saat kita terjadi suatu operasi kedaruratan.
1: Sementara penanganan bencana yang terjadi di kawasan perairan, Komando Daerah TNI Angkatan Laut 11 Merauke juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana di wilayah Papua Selatan. Kasih Ops Sop Satrol Kodairal 11 Mayor Laut Heri Susmanto mengatakan, koordinasi dan dukungan antar instansi selama ini telah berjalan dengan baik. Pihaknya juga sigap hadir dalam penanggulangan bencana, khususnya kejadian kebakaran, sebagai respon terhadap kejadian kebakaran yang terjadi di tengah masyarakat.
3: Baik, selama ini untuk penanggulangan bencana terkait dengan kebakaran, kita khususnya kami Angkatan Laut, kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam penanggulangan kebakaran, mengingat memang akhir-akhir ini memang cuaca di Papua Selatan pada umumnya memang kemarau, jadi di khususnya di lingkungan kami di Januari itu sering terjadi kebakaran, sehingga tindakan kita tindakan cepat untuk menanggulangi kebakaran sehingga tidak merambat sampai ke rumah-rumah penduduk.
1: Kemarau panjang yang berlangsung saat ini menjadi perhatian semua pihak dalam mitigasi bencana untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Koordinasi bersama dalam penanganan bencana menjadi hal mutlak yang perlu ditingkatkan agar tindakan cepat dalam menangani bencana dapat sejalan sesuai yang diharapkan bersama. Jessica Ardana melaporkan.
0: Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo mengajak seluruh paguyuban Ikatan Kerukunan dan Organisasi Masyarakat di wilayah Papua Selatan bersama-sama menjaga kebinekaan persatuan serta tali silaturahmi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya keberadaan paguyuban dan organisasi kerukunan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat Papua Selatan yang memiliki latar belakang budaya dan etnis yang beragam. Gubernur Apollo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara tali silaturahmi yang telah dibangun oleh para leluhur, orang tua, dan para senior. Ia mengingatkan keberagaman budaya dan etnis bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dipelihara bersama. Seluruh paguyuban dan organisasi kemasyarakatan tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar anggota, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan. Berita selanjutnya, sejumlah masyarakat suku Uyaga, Distrik Minyamur, Kabupaten Mapi, menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pemanfaatan tanah mereka untuk pembangunan kampung nelayan yang berkaitan dengan program strategis nasional bila tidak memprioritaskan sejumlah kebutuhan masyarakat setempat. Informasi selengkapnya bersama Jessica Ardana.
1: Sejumlah masyarakat adat suku Uyaga Mapi meminta agar tanah yang menjadi bagian dari wilayah mereka tidak digunakan untuk pembangunan tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat adat setempat. Anggota Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua Selatan Salmon Pirap mengatakan penolakan tidak hanya terhadap pemanfaatan tanah adat mereka saja, namun masyarakat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspirasi tersebut mencakup dukungan terhadap sektor pendidikan serta penyediaan fasilitas perikanan yang dapat menunjang kehidupan dan perekonomian masyarakat. Menurutnya, jika pemanfaatan tanah ulayat mereka tidak bersifat produktif untuk kesejahteraan warga setempat, maka masyarakat suku Uyaga akan menolak rencana proyek tersebut.
4: Dua aspirasi yang memang saya rasa sangat penting. Yang pertama, mereka dikembalikan. Lalu, tapi mereka juga minta untuk mungkin program-program bersifat produktif ya, untuk membantu kesejahteraan masyarakat juga perlu. Dalam hal ini pendidikan, terus fasilitas perikanan apa, itu juga mungkin perlu harus ditanggapi oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini MRP bersama lembaga-lembaga terkait harus duduk bersama.
1: Salmon Pirap menjelaskan aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara Majelis Rakyat Papua Selatan dan lembaga-lembaga terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar tuntutan masyarakat dapat dipahami dan ditanggapi secara tepat. Salmon menyebut masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya perhatian terhadap hak mereka sekaligus program yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, penyelesaian aspirasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembangunan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau ASLI Papua Selatan berkomitmen menjadi organisasi tersebut sebagai wadah pemersatu sekaligus penguat tali silaturahmi masyarakat Sasak Lombok di tanah rantau. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Sasak Lombok Indonesia Papua Selatan Mawardi mengatakan ASLI hadir sebagai wadah pemersatu keluarga diaspora Sasak Lombok yang telah lama merantau dan membangun kehidupan di tanah Papua Selatan. Menurutnya berada jauh dari kampung halaman bukan alasan bagi masyarakat Sasak Lombok untuk melupakan akar budaya dan jati diri. Namun sebaliknya nilai gotong royong, silaturahmi serta semangat saling junjung dan saling ngajar sebagai bagian dari falsafah hidup masyarakat Sasak harus terus dirawat dan dihidupkan. Pihaknya berkomitmen menjadikan ASLI Papua Selatan sebagai wadah pemersatu dan penguat tali silaturahmi antar warga Sasak Lombok yang tersebar di seluruh wilayah Papua Selatan. Mawardi menambahkan ASLI akan menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, menjaga kerukunan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Papua Selatan secara umum. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini. BPJS Kesehatan menghadirkan semangat menjaga kesehatan dan gotong royong dari Sabang sampai Merauke sebagai bentuk sosialisasi hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Berikut laporan Ardi Razaki.
5: Di Sabang pada 7 Agustus telah dilakukan fun run sekaligus peresmian Taman Budaya Gotong Royong BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk kegiatan di Merauke, fun run telah dilaksanakan. Sedangkan peresmian Taman Budaya BPJS Kesehatan di Distrik Sota masih menunggu waktu peresmian oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan. Peresmian Taman Budaya BPJS Kesehatan di Distrik Sota itu terkendala kehadiran Direktur Utama BPJS Kesehatan akibat jadwal penerbangan yang mengalami penundaan imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud Parulian Simanjuntak, ketika berada di Merauke menyatakan hal ini menunjukkan semangat di Tanah Papua untuk saling bahu-membahu. Semangat tersebut untuk mewujudkan jaminan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke.
6: Tentunya semangat menjaga kesehatan dan gotong royong itu juga hadir dari Sabang sampai Merauke. Di Sabang pada tanggal 7 Agustus juga sudah dilakukan fun run sekaligus meresmikan Taman Budaya Gotong Royong BPJS Kesehatan. Dan memang Taman Budaya kita di Sota PLBN sudah selesai, tapi karena tadi hambatan kondisi dari erupsi Anak Krakatau, maka kita akan reschedule untuk peresmian taman tersebut. Tetapi fun run tetap kita laksanakan pada hari ini. Ini menunjukkan bahwa hari ini di Tanah Papua kita kembali meneguhkan semangat untuk saling bahu-membahu, mewujudkan jaminan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Benyamin Saud Parulian Simanjuntak juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi yang telah berkolaborasi bersama BPJS Kesehatan dalam menjalankan program JKN KIS di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ardi melaporkan.
0: Berita terakhir, para guru olahraga sepak bola di Selatan Papua diharapkan terus melatih atlet GSI. Selengkapnya informasi bersama dengan Eligius Mahuse.
7: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Paskalis Prayitno meminta guru olahraga khusus cabang olahraga sepak bola untuk terus memberikan pembinaan kepada siswa yang mengikuti Gala Siswa Indonesia GSI. Permintaan tersebut disampaikan Paskalis Prayitno saat menutup rangkaian kegiatan GSI cabang olahraga sepak bola tingkat Provinsi Papua Selatan di lapangan Kodim 1707 Merauke. Paskalis menegaskan pembinaan cabang olahraga sepak bola harus dilakukan secara berkelanjutan di masing-masing sekolah. Hal ini penting agar para atlet pelajar mampu tampil maksimal pada perhelatan GSI tingkat provinsi maupun tingkat nasional di masa mendatang.
8: Sekali lagi kesempatan atlet kita berikan, tetapi kalian harus tetap berlatih. Kepada Bapak Ibu Guru, pesan kami bahwa terus berikan pelatihan yang baik kepada mereka. Berikan ruang yang besar, kesempatan seluas-luasnya untuk mereka boleh berprestasi di bidang olahraga.
7: Ia menilai bahwa potensi siswa di Kabupaten Merauke, Mapim, Asmat maupun Boven Digul sangat besar dan perlu ditempuh melalui latihan secara rutin. Kadis Pendidikan juga berterima kasih kepada seluruh guru, pelatih maupun panitia yang telah menyukseskan kegiatan GSI tahun 2026 yang akan dijadikan agenda tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Reporter RRI, Eligius Mahuse melaporkan.
0: Ya, informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Saya Almindo Materbos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan pendengar Persatuan Radio Merauke dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah pemberitahuan dari Penasihat Korpri Kabupaten Merauke dengan nomor 52 garing DPK garing MRK garing 9 Romawi garing 2026 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Kantor Instansi Vertikal Bagian Lingkup Setda Kabupaten Merauke dan Kepala Kelurahan Kepala Puskesmas Sekota Merauke. Adapun isi pemberitahuan yakni apel bulanan Korpri yang merupakan program rutin dalam rangka meningkatkan jiwa korsa dan soliditas seluruh aparatur pemerintahan dan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Merauke, maka akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 7:55 waktu Indonesia Timur hingga selesai di lapangan apel kantor Bupati Merauke dengan menggunakan pakaian seragam Korpri plus peci. Diharapkan juga kerjasama penasihat unit Korpri agar dapat mengarahkan seluruh anggota Korpri di lingkungan unit kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan apel bulanan Korpri tersebut. Atas perhatian Anda diucapkan terima kasih. Dan mendengar telah satu pemberitahuan untuk Anda dan berikut beberapa lagu hiburan untuk jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Ya, sebagai pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Prosotel Real Market tentunya dalam Info Lalu Lintas edisi Selasa 15 September 2026. Dan saat ini sudah bersama dengan Bapak Aibda Untung S, BA Unit Regidem Satlantas di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Pak. Selamat salam sehat untuk pemirsa pendengar RRI yang berbahagia.
0: Iya, baik. Ya, pendengar Prosotel Real Market, berikut juga Anda akan dihadirkan ya informasi lalu lintas di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Aibda Untung S di pagi hari ini dalam rangkaian Info Lalu Lintas bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kepada Bapak Untung, kami persilakan, Pak.
1: Terima kasih, Pak. Selamat pagi para pendengar RRI Merauke yang berbahagia. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam laporan live report untuk arus lalu lintas. Mohon izin untuk pertama saya akan hubungi untuk rekan saya, Bribtu Ronaldo. Selamat pagi, Pak Ronaldo.
2: Selamat pagi, Bang Ijin.
1: Mohon izin, silakan melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di tempat Bapak bertugas pagi ini, Pak.
2: Siap, mohon izin. Selamat pagi, kami melaporkan dari depan SPBU Parako. Sementara arus lalu lintas terpantau ramai lancar, namun tetap terkendali. Untuk antrian BBM sementara aman, rapi. Personil lalu lintas yang bertugas sementara 3 butir. Demikian.
1: Terima kasih Pak Ronaldo atas laporannya dan selamat bertugas untuk Pak Ronaldo dan rekan-rekan yang di SPBU Parako. Tetap semangat, Pak, tetap tingkatkan kewaspadaan. Tetap 813. Kita lanjut lagi, Pak.
0: Iya.
1: Selanjutnya saya akan menghubungi rekan saya yaitu Ibu Polwan Bribda Titin.

0: dari para petugas. Siap. Untuk pagi hari ini dilaksanakan berapa titik, Pak, untuk pengamanan lalu lintas di Kota Merauke sendiri, Pak?
1: Izin, Pak, untuk jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan ya, kami, Bapak Kapolres, kepada Bapak Satlantas, yaitu untuk penempatan personel di pagi hari pada saat jam sibuk masyarakat beraktivitas ada 10 titik, Pak. Ada beberapa di SPBU yang terutama biasa pada pagi hari sering terjadi titik-titik kemacetan, Pak. Mungkin pada saat pembukaan mulai pengisian bahan bakar itu terjadi penumpukan. Kemudian di depan sekolah-sekolah, karena itu yang sangat penting, Pak, karena adik-adik kita pelajar biasanya pagi-pagi beraktivitas menyeberang jalan mau masuk sekolah seperti itu. Terus ada juga beberapa titik simpul pertigaan yang biasa menurut pengamatan sangat padat begitu.
0: Oke, Pak.
1: Selamat pagi, Bunda Mina. Silakan Ibu Mina melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di tempat Ibu bertugas pagi ini, Bu.
2: Siap. Selamat pagi, mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Polder, tepatnya di depan SD Polder. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau aman, lancar.
1: Halo Bu Mina,
2: iya. Ini laporkan.
1: Oke. Terima kasih Bu Mina. Terima kasih untuk Bu Mina dan rekan-rekan dari Satlantas yang melaksanakan tugas di depan SD Polder. Silakan dilanjut, tetap tingkatkan kewaspadaan. Jangan lupa 3S, senyum, sapa salam Bu Mina. Tetap semangat, 813, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi, Pak. Terima kasih.
1: Mohon izin, Pak, kita lanjut lagi.
0: Iya, siap.

0: Ya, menanti atensi bergabungnya para personel yang bertugas, Pak, terkait dengan titik rawan kecelakaan, Pak, yang sering terjadi di wilayah Kota Merauke. Untuk itu, himbauan yang dapat disampaikan, Pak.
1: Terima kasih, Pak. Jadi memang ada beberapa, menurut analisa kami dari Satlantas, ada beberapa ruas jalan yang memang sering terjadi kecelakaan di wilayah tersebut. Salah satunya jalan Trans Papua, Pak, ke arah dari Merauke ke Bovendigul.
0: Iya.
1: Terutama dari ruas dari Kota Merauke ke arah Sota, Pak. Itu memang di situ mungkin karena jalannya lurus. Terus untuk kondisi aspalnya juga bagus. Jadi di situ kadang-kadang pengendara sering terlena, Pak. Jadi kadang-kadang mengemudi dengan kecepatan di atas batas maksimal kecepatan yang ditentukan untuk wilayah luar kota, Pak. Kemudian ada juga beberapa mungkin pengendara yang dalam perjalanan jauh, Pak, mungkin dari Bovendigul ketika mungkin sampai sudah di arah jalan Trans Papua dari Sota ke Kota Merauke, mungkin kondisi sudah lelah begitu. Dan kadang-kadang mungkin karena memburu waktu, jadi mungkin lupa beristirahat. Padahal pentingnya beristirahat mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam sangat penting untuk memulihkan kondisi, memulihkan fokus pada saat berkendara seperti itu, Pak. Jadi diharapkan untuk ketika lelah untuk perjalanan jauh, khususnya supir-supir arah Merauke Bovendigul, sebaiknya beristirahat untuk keselamatan pengendara dan penumpangnya, seperti itu, Pak.
0: Untuk di dalam kota sendiri apakah ada, Pak, untuk titik rawan kecelakaan?
1: Untuk di kota, khususnya ada Jalan Raya Mandala, Pak. Ada beberapa titik, khususnya di tempat putar balik, Pak. Di pengalaman jalan di tempat putar balik itu memang dari pengamatan kami sering sekali terjadinya kecelakaan di situ. Jadi diharapkan untuk kendaraan yang mau merubah arah atau putar balik sebaiknya memperhatikan situasi arus lalu lintas dari atau kendaraan yang datang dari depan ataupun dari belakang, seperti itu. Kemudian untuk pengendara juga jangan selalu berpikir ini jalan saya lurus. Jadi tindiskan, tahan rem, ya, orang Merauke bilang. Jadi harus lebih waspada ketika mendekati perempatan, pertigaan atau mungkin tempat putar balik. Alangkah baiknya mengurangi kecepatan, seperti itu.
0: Oke, siap. Ya, peringat bersatu dari Merauke dimanapun Anda berada, ya. Anda masih bersama dengan kami dalam segmen Info Lalu Lintas di pagi hari ini.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Pak Aibtu Made. Mohon izin, Abang. Mohon izin bisa melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di tempat Abang bertugas pagi ini. Mohon izin, Bang.
2: Baik, terima kasih, Pak. Jadi dapat kami laporkan untuk situasi arus lalu di seputaran Jalan Raya Mandala, tepatnya di depan Makro Kodin. Untuk situasi arus lalu terpantau ramai lancar, aktivitas kegiatan masyarakat berjalan dengan lancar. Untuk hal-hal yang menonjol nih, demikian ganti.
1: Izin, Bang, terima kasih banyak atas laporan situasi di tempat Abang bertugas pagi ini. Tetap tingkatkan kewaspadaan, selalu 3S sebelum sapa salam, Bang. Mohon izin, Bang, mohon izin mendahului. Selamat pagi, tetap semangat.
2: Baik, terima kasih, dilaksanakan. Selamat pagi.
1: Kita lanjut lagi, Pak.
0: Siap.

0: Ya, pendengar peserta dari Merauke dimanapun Anda berada, sudah ada dengarkan tadi ya informasi lalu lintas, dan berikut masih ada dalam info lalu lintas.
1: Selamat pagi Bribda Haris, mohon izin silakan melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di tempat Bapak bertugas pagi ini, Pak.
2: Baik, untuk selamat pagi, izin melaporkan untuk strong point pagi kami di depan SPBU Parangko. Situasi terpantau aman lancar terkendali untuk parkiran R4 R6 terpantau rapi di bawah jalan. Demikian, Pak.
1: 86, terima kasih untuk Pak Haris yang melaksanakan pengaturan di sepanjang SPBU Parako sampai pertigaan jalan Parako Pendidikan ya Pak Haris ya, titiknya ya di sini dari tujuan satu rangka ya Pak. Siap, oke, okay. Terima kasih Pak Haris, karena kalau pagi itu sangat padat di situ Pak. Tetap utamakan keselamatan Pak, jangan lupa selalu utamakan 3S, senyum, sapa, salam. Selamat pagi, tetap semangat Pak Haris.
2: Selamat pagi, tetap semangat.
1: Mohon izin Pak, kita sambil masih menghubungi anggota yang lain Pak.
0: Oke, baik siap. Pak, siap. Ya, pendengar peserta dari Merauke, sudah Anda dengarkan juga ya 4 titik utama yang menjadi lalu lintas padat di wilayah kota Merauke. Ada dari SPBU Parakomando, kemudian juga SD Polder
1: yang, kemudian Pak Haris di pertigaan jalan pendidikan jalan Parako.
0: Okay. Dan pertigaan jalan Parakomando pendidikan, serta juga laporan secara menyeluruh dari Jalan Raya Mandala yang saat ini terpantau kondusif dan juga aman, ya Pak.
1: Mohon izin Pak, mungkin ya, sekalian kami mungkin ada mau memberikan sedikit himbauan
0: ya,
1: terkait dengan musim kemarau sekarang yang terjadi. Kemudian ada beberapa titik yang menjadi spot hotspot untuk karhutla Pak, terjadinya karhutla menyebabkan biasanya pada saat pagi ataupun siang itu atau sore kadang cuaca di Kabupaten Merauke ini biasanya penuh dengan asap hasil karhutla itu Pak,
0: iya,
1: yang disebabkan oleh karhutla. Jadi kami himbau mungkin kepada pengendara khususnya roda 2 yang beraktivitas menggunakan roda 2 mungkin bisa juga dilengkapi dengan masker Pak,
0: begitu. Okay,
1: karena memang sudah terasa sekali Pak. Saya juga merasakan, jadi dengan terjadinya karhutla ini untuk cuaca di Merauke ini memang sangat kurang baik Pak untuk kesehatan. Jadi terutama yang berkendara dengan kendaraan roda 2 pasti lebih sering terkena angin atau terpapar asap langsung. Asap siap terpapar asap karhutla tersebut
0: Pak. Siap, baik. Ya, itulah ya salah satu himbauan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Merauke, Kota Merauke, yang senantiasa menggunakan masker demi menjaga keselamatan maupun juga kesehatan Anda, yang di mana merupakan tahapan awal mencegah sesak ya, sesak siapa-siapa. Nah, di wilayah Kota Merauke ya, karena kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di akhir-akhir waktu ini. Nanti atensinya Pak terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan juga pengaturan lalu lintas. Untuk pelaksananya biasa sampai pukul berapa Pak? Dari pukul berapa sampai pukul berapa Pak?
1: Mohon izin Pak, jadi untuk sesuai dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan kami, yaitu Bapak Kasat Lantas, untuk pelaksanaan strong point pagi untuk personil, jadi mulai pukul 06.30 sampai 07.30 atau setengah 8 seperti itu Pak. Cuma untuk ada beberapa titik yang tetap kami menempatkan personil untuk pemantauan arus lalu lintas Pak, khususnya di 2 SPBU Jalan Parako dan Jalan Ahmad Yani Pak. Siap. Karena kadang-kadang ini Pak ada beberapa oknum supir yang memang kadang-kadang ini mungkin agak bandel Pak begitu. Jadi ketika ada petugas tertib, tapi ketika tidak petugasnya sudah bergeser, udah tidak mau ngantri Pak. Jadi serobot kanan kiri, akhirnya terjadi kemacetan. Jadi memang untuk dua titik tersebut menjadi atensi dari pimpinan kami. Jadi memang anggota di sini terploting Pak, kadang-kadang sampai jam 9 begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan patroli hunting untuk di kedua SPBU tersebut Pak.
0: Oke Pak, baik.
1: Mohon izin Pak, kami sudah coba menghubungi rekan-rekan yang lain, tapi mungkin pada saat pagi begini mungkin mereka sibuk. Siapa?
0: Baik, ya. Demikian ya pendengar persetujuan Merauke, dimanapun Anda berada, seluruh informasi lalu lintas di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya terkait dengan titik-titik pengamatan dan juga pengawasan dan ya kebersamaan di SPBU para komando dan SD Polder serta pertigaan para komando pendidikan dan juga ruas jalan raya Mandala yang terpantau saat ini kondusif dan juga aman tertib, serta juga himbauan penggunaan masker untuk Anda dimanapun Anda berada dalam melakukan aktivitas di luar ruangan untuk memastikan kesehatan Anda untuk tetap terjaga. Untuk itu kepada Bapak Aida untuk S, apakah masih ada himbauan? Dipersilakan Pak.
1: Mohon izin Pak, mungkin ada tambahan sedikit saja. Jadi untuk yang kita ketahui bersama, untuk angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kota Merauke atau mungkin secara umum di Papua ini Pak, memang banyak sekali karena yang pertama pengemudi dalam pengaruh minuman keras. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke di bawah pimpinan Bapak Kasat Lantas selalu tidak bosan-bosannya Pak mengingatkan untuk para pengendara untuk selalu menghindari berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras Pak, karena yang pertama pasti sangat membahayakan nyawa diri sendiri dan juga pengendara yang lain Pak, seperti itu. Jadi untuk saudara-saudara atau mungkin yang biasa masih mengkonsumsi minuman keras, kalau bisa mungkin jangan berkendara dalam kondisi minuman keras. Kalau memang mungkin masih hobi seperti itu, alangkah baiknya mungkin tidur di rumah saja Pak, seperti itu Pak, jangan membawa kendaraan. Jadi seperti itu yang dapat kami sampaikan Pak. Mohon izin.
0: Baik, terima kasih untuk himbauan dan juga informasi lalu lintas di pagi hari ini Pak Aibda Untung S selaku BA Unit Regiden Satlantas Kabupaten Merauke. Dan demikian pendengar, Anda juga akan kami hadirkan warta berita selepas ini.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Di belakang.
2: Camat John Palon Variani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai. Karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
3: Ini sebenarnya dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
2: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon Warinus melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap. Januar Fahmi melaporkan.
5: Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap sesuai tingkat kerusakan dan prioritas. Sekretaris Dinas Pendidikan Sidoarjo, Neti Lestiningsih, menilai program revitalisasi pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam mempercepat perbaikan sarana pendidikan.
6: Terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan ada dari pemerintah pusat ini luar biasa.
5: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harus Soekartono mendorong program tersebut terus berjalan untuk menjangkau sekolah yang membutuhkan khususnya di wilayah Sidoarjo.
7: Merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak. Ada 71 ribu bayangan sekolah yang rusak yang direvitalisasi dan dibangun. Jadi ini menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam merealisasikan untuk pendidikan.
5: Dia juga memastikan revitalisasi mendapat pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Atasi krisis lingkungan, organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang dan mengarak gunungan sampah plastik dalam pawai bebas plastik di kawasan Malioboro. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
8: Tolak sekali pakai. Ayo guna ulang.
9: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang. Karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
10: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta rata-rata jumlahnya adalah 20% dari ribuan sampah yang ada di Jakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik, dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
9: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharram Atta Rasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
11: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah, kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
9: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Frederberg, Yogyakarta.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
12: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi masih pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
1: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu ada Lion Group, mana ada Super RJ, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga lebih untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10 di tanggal 13 tidak terbang.
12: Sementara itu kabut asap akibat karutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
13: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
12: Indeks kualitas udara atau air quality index AQI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
14: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hedi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
15: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada ronsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
14: Sementara itu, Perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
16: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
14: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Anu Kusuma melaporkan.
4: Pakar sistem perkapalan ITS mengatakan sistem monitoring kapal ISIS yang dikembangkan ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Berikut Oni Arianto melaporkan.
17: Sistem monitoring kapal ISIS yang dikembangkan Akademisi ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Pakar sistem perkapalan ITS Dr. Dimas Widihandani Senin siang mengatakan data tersebut tersimpan dalam sistem. Menurutnya, data historis pergerakan kapal dapat kembali dibuka ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dimas mengatakan pengembangan ICE ITS diharapkan mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia.
18: Kalau terkait dengan fasilitas monitoring ini ya yang kami kembangkan di ITS, kemudian dengan data-data real time dari kapal-kapal yang ditangkap, kemudian juga kami simpan ya mas ya, dan ketika dibutuhkan itu bisa kita buka lagi. Ya harapannya ini bisa mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia dan juga keselamatan fasilitas-fasilitas migas ya, seperti yang tadi saya sebutkan, platform ataukah anjungan lepas pantai dan juga pipa gas bawah laut. Karena datanya memang penting, bisa mengetahui secara real time pergerakan kapal. Dan bisa, yang juga penting juga ya, dalam kondisi yang kecelakaan seperti ini, karena rescue itu penting ya, sangat berkejaran dengan waktu, maka histori titik yang terakhir itu gimana, pola-pola pergerakannya gimana, kita nanti bisa lakukan riset dengan cepat gitu ya.
17: Sementara itu, warga Surabaya, Dedi, menilai kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan sebelum kapal berangkat.
19: Jadi kalau ada cuaca buruk ya harusnya dipending atau di apa, jadi penumpangnya nggak boleh naik dulu. Kan sebelum berangkat kan harusnya tahu dong ada BMKG-nya cuacanya buruk, jadi kan ya dipending dulu atau di delay, kayak pesawat gitu loh.
17: Menurutnya, informasi cuaca dari BMKG juga menjadi dasar untuk menunda keberangkatan apabila kondisi membahayakan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mau ke depan situ.
1: Baru? Kok gak pakai helm, Kak?
0: Ah, dekat saja mau.
1: Sungguh, Bapak, kau pikir kupu kepala itu bola basket, Kak? Jadi kalau jatuh tuh tidak masalah. Mau jalan kemana saja itu pakai helm.
2: Wow.
0: Mama ini terlalu cerewet sekali.
1: Kau bicara apa lagi, Bapak?
0: Ah, tidak ada. Saya ada bilang, mama kau cantik sekali hari ini. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar bersatu dan meroki dimanapun Anda berada, saat ini Anda bersama dalam segmen Opini Pagi bersama kami di Pro 1 RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi tentunya di pagi hari ini. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971 333 07. Ya, maksud kami di via WA WhatsApp ya. Ya, di 0852 751 2433. Anda dapat bergabung melalui chat WhatsApp untuk memberikan seluruh kebutuhan informasi maupun juga keluhan serta solusi yang nanti akan kami sampaikan untuk Anda.

Koka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Dan mendengar berikut satu buah informasi. Ya, satu buah informasi untuk Anda di pagi hari ini. Yakni Presiden Prabowo lantik Suhasil Nazara jadi Menko gantikan Purbaya. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Prabowo Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara pada Jakarta Senin 14 September 2026 kemarin. Pengangkatan Suhasil sebagai Menko ditetapkan melalui Kepres 97P 2026, pemberhentian dan pengangkatan Menko sisa jabatan 2024-2029. Dalam penyampaian disampaikan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti membacakan hasil keputusan, yakni mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dengan sisa jabatan 2024-2026. Suhasil juga berjanji menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan serta penuh dengan tanggung jawab. Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Suhasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Pengalaman tersebut membuat Suhasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan Suhasil dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya ada Menko Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, kemudian Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Hadir pula Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Praktikno, kemudian ada CEO Danantara Rosan Roslani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala BIN Herindra. Turut hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Bapisus Aris Marsduyanto, kemudian juga Kepala BPS Amalia dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Dan itu dia pendengar informasi terupdate untuk Anda di Merauke pagi ini terkait dengan Presiden Prabowo lantik Suhasil Nazara jadi Menko gantikan Purbaya.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Ih, rame sekali ya, Kak.
1: Iya, Dek. Namanya juga kebun binatang, tempat wisata, jadi banyak yang datang.
0: Kak Deci, lihat di sana. Ada rusa, badak, komodo. Ada burung beo sama burung merak. Lucu-lucu ya.
1: Indonesia kan sangat kaya akan flora dan fauna yang tersebar di daerah-daerah.
0: Jadi kalau kita suka menebang pohon atau bakar hutan sembarangan, kasihan dong semua hewan-hewan itu tidak ada tempat tinggalnya ya, Kak.
1: Benar, makanya dari sekarang Ica, Kak Deci harus saling mengingatkan teman-teman, Papa, Mama, Om, Tante, untuk selalu peduli terhadap kehidupan makhluk hidup yang lain. Jadi, generasi mereka tidak akan punah.
0: Oke, Kak.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
3: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
4: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Nah, pendengar, berikut informasi terupdate untuk Anda dari kanca internasional terkait dengan Presiden Prabowo di KTT Bridge. Indonesia sukses jadi eksportir pangan, dan tentunya berikut informasi selengkapnya.

0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan dan Indonesia, kata Presiden Prabowo, bertahun-tahun harus mengimpor sejumlah komoditas pertanian seperti beras dan juga jagung. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, yakni kita Indonesia berhasil swasembada beras dan jagung, bahkan saat ini Indonesia mengekspor ke sejumlah negara. Lebih lanjut, selama bertahun-tahun Indonesia merupakan importer terbesar biji-bijian dan juga beras serta jagung, namun kini telah menjadi eksporter dan akan mampu meningkatkan dukungan untuk seluruh dunia. Presiden Prabowo menghadiri sesi pertemuan bertema Resilience, Innovation, Cooperation, dan juga and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth dalam KTT Bridge di Bharat Medaman, New Delhi, India pada Minggu 13 September 2026. Presiden Prabowo mengatakan berbagai tantangan global yang saling berkaitan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sebuah hambatan. Tantangan dapat diubah menjadi peluang melalui kerjasama yang kuat. Presiden Prabowo juga menjelaskan tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk meningkatkan investasi, memperkuat industri di Indonesia. Selanjutnya juga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta membuka kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo menekankan ketangguhan suatu negara sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Menurut Presiden, ketangguhan tidak hanya terkait posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga dengan kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat. Pada kesempatan tersebut juga, Presiden Prabowo menilai negara-negara anggota BRICS memiliki modal besar berupa sumber daya, kapasitas produksi, serta kekuatan ekonomi. Potensi tersebut untuk saling melengkapi dan menjadi fondasi untuk memperkuat posisi BRICS dalam rantai nilai global. Dalam keterangannya disampaikan bahwa BRICS sudah menjadi rantai pasokan dan tugas kita adalah menghubungkan dan mengoptimalkannya, sehingga kekuatan yang ada ini dapat menjadi sumber nilai yang lebih besar bagi kita semua. Prabowo menawarkan langkah konkret kepada para pemimpin BRICS agar BRICS menjadi kekuatan global, yakni mendorong industrialisasi bersama. Menurut Prabowo, sumber daya dan kapasitas yang dimiliki negara-negara anggota perlu dioptimalkan melalui kerjasama sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Dalam keterangan menutup artikel ini, pendengar, Prabowo menyampaikan, oleh karena itu izinkan saya menawarkan sesuatu yang konkret dan mari untuk dilakukan industrialisasi bersama dan optimalkan sumber daya dan kapasitas kita bersama.
1: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
2: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
3: Uncle Willy
2: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Dan berikut informasi terhadap untuk Anda, jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI. Informasi berikut terkait dengan dua buku transformasi umat Hindu resmi untuk diluncurkan. Yayasan Puri Kauhan Ubud meluncurkan dua buku mengenai transformasi kebudayaan dan organisasi Hindu Nusantara. Acara Beda Karya Literasi tersebut berlangsung pada 13 September 2026 kemarin. Kegiatan diskusi literasi terpusat di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Jakarta, dan dua karya tulis tersebut mengusung judul Tandur Taru Urip serta Manifesto Pemikiran Pancakerta. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nasruddin Joko Surjono, membuka acara, dan tiga rektor perguruan tinggi Hindu bertindak membedah naskah bersama pemandu diskusi Teddy C. Putra. Para pembeda buku mencakup IGD Suwindia, Cokorda D. Bayu Putra, dan Iwayan Wirata. Sejumlah pejabat kementerian serta pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI turut menghadiri forum tersebut. Ketua Yayasan Puri Kauhan, Kauhan Ubud AAGN Ari Dwi Payana menjelaskan konsep dasar penulisan buku karyanya. Naskah Tandur Tarut Urip merangkum orasi ilmiah mengenai perjumpaan ilmu pengetahuan, agama, dan juga tradisi kebudayaan. Ari menegaskan persatuan keagamaan Nusantara tidak boleh mengarah pada penyerangan tradisi kearifan umat setempat. Buku Pancakerta memuat rumusan 5 agenda perubahan menjelang pelaksanaan Mahasabah 13 PHDI mendatang. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh umat membutuhkan akar sejarah yang kuat sekaligus rumah kelembagaan bersama. Pembaruan tata kelola kelembagaan diharapkan mampu memulihkan marwah serta memberdayakan seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Ya, mendengar telah informasi terhadap untuk Anda, jelang nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia di pagi hari ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mau. Aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: APBN itu harus dapat dipercaya.
2: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
5: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Kerja dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, ya, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
4: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Laporan khusus.
8: Presiden Prabowo Subianto